dari galaksinya Siska Saras featuring Topati dengan Gemintang. Ya, kalau untuk teman-teman millennials kayaknya pernah denger deh lagu ini. Tapi dibawakan oleh siapa ya selain Siska Saras ini? Pastinya pernah ya teman Pro 2, mungkin waktu kita sekolah SD, SMP, SMA membawa memori lama ya. Tapi yang pasti teman Pro 2, Gemintang ini merupakan lagu kolaborasi terbaru antara Siska Saras yang merupakan ex member dari JKT48 dan gitaris legendaris Indonesia Topati yang memang udah dirilis secara langsung pada 14 Agustus 2026. Ya, jadi lagu ini merupakan arrangement ulang atau remake dari karya ikonis Topati yang memang pertama kali dipopulerkan oleh Andin di tahun 2005. Iya kan? Nah, kalau Andin memang membawakan dengan lagu yang slow dengan gayanya Andin. Nah, kalau Siska Saras lebih santai lagi nih teman Radua. Ini memang spesialnya pengen menghadirkan untuk kamu jadi supaya teringat lagi, aduh, lagu-lagu masa dulu ternyata kalau di remake ya dengan kondisi situation anak muda saat ini kayaknya relate banget teman Radua. Jadi dalam versi terbaru Siska Saras ini ternyata juga membawakan lagu ini dengan nuansa musim panas alias summer yang lebih ceria, segar ya, dan lengkap dengan video lirik berlatar pemandangan pantai. Teman Radua, yang pastinya lagu ini juga udah bisa kamu request tiap hari di 08 11 38 20 90 90 ya. Tapi kalau mau dibilang jujur aja memang beda sih, gak bisa disamain dan gak bisa dibilang lebih enakan mana sih, apakah Andin yang membawakan lagu Gemintang ini atau Siska Saras. Tapi kalau jawab Angel sendiri adalah masing-masing penyanyi both of Andin dan Siska Saras mereka pas banget membawakannya dengan spesial mereka masing-masing, suara mereka, alunan mereka masing-masing ya. Dan yang pasti bukan aja Siska Saras yang masih akan terus Angel putarkan untuk kamu di pukul 8 hingga pukul 9 pagi ini dalam Request Time Pro 2, tapi juga lagu-lagu terbaru. Salah satu koleksinya adalah Liodra with Bucin. Nah, kalau mau dibilang Liodra ini juga baru saja mengeluarkan album terbarunya ya. Jangan salah teman Radio, album terbaru Liodra. Yes, tunggu Angel cari dulu nih informasinya. Album ketiga Liodra, gak kerasa aja dia udah rilis album ketiga yang berjudul Terkunci di Kamu. Yang mana kita iklan dulu ya. Ini merupakan perjalanan Liodra katanya untuk menggambarkan kisah dia dari patah hati hingga jatuh cinta lagi. Ya udah, kalau gitu Angel pengen menghadirkan untuk kamu koleksi terbarunya Liodra, salah satu dari album ketiga terbarunya di Pro 2 yaitu Bucin. Spesial untuk kamu yang lagi merasakan jatuh cinta dan yang lagi bucin banget. New entry, hit music.

0: Segar-segar baru ditangkap tadi pagi.
1: Wah, Bang, ikan kakak tua ya? Berapa sekilo?
2: Idih, si Mama, jangan beli ikan itu.
1: Loh, kenapa, Kak? Kan kata abangnya ikannya segar, bagus dan bergizi.
2: Memang bergizi, Ma. Tapi ikan kakak tua itu penting sekali untuk laut. Dia pemakan alga yang menempel di terumbu karang. Mama tahu nggak sih? Kata ibu guru, ikan kakak tua itu penjaga ekosistem laut. Mereka bertugas memakan alga yang menempel dan mengganggu terumbu karang. Kalau ikan ini terus ditangkap dan dikonsumsi, alga akan menyebar luas, menutupi karang, bahkan bisa mematikan karang kita. Kan sama aja buat ekosistem kita tidak seimbang.
3: Waduh, sampai segitunya ya, Dek?
1: Ya, si Abang nggak percaya. Ada HP, coba googling aja, Bang. Kalau karangnya mati, ekosistem laut jadi tidak seimbang dan ikan-ikan lain malah bisa hilang. Emang boleh Abang nangkap alga buat dimakan?
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Nah, ini ibu buatkan tempe sambal kesukaan adek. Pasti lapar kan setelah belajar seharian?
7: Ih, ada yang gak mau ah. Kata ibu guru, tempe itu makanan fermentasi. Bukannya makanan fermentasi itu udah basi ya, Bu? Ih, ada yang gak mau makan lagi ya? Ada yang gak mau makan tempe lagi, Bu?
6: Eits, jangan salah. Fermentasi itu beda loh sama makanan basi. Masih banyak yang mengira makanan fermentasi itu sama dengan makanan basi, padahal keduanya sangat berbeda. Fermentasi merupakan proses alami yang melibatkan mikroorganisme baik seperti bakteri atau ragi dalam kondisi yang terkontrol dan membantu menjaga keseimbangan mikroorganisme di usus. Sementara, makanan basi terjadi karena pertumbuhan mikroorganisme yang tidak diinginkan sehingga kualitas dan keamanan makanan menurun dan tidak cocok untuk tubuh. Berkat fermentasi, makanan bisa memiliki rasa yang lebih khas, tekstur yang unik, lebih tahan lama, dan pada beberapa jenis produk, kandungan nutrisinya juga menjadi lebih mudah diserap oleh tubuh. Jadi, fermentasi bukan tanda makanan rusak atau basi ya, melainkan proses yang sengaja dilakukan untuk menghasilkan produk yang lebih berkualitas dan bermanfaat.

Wave yang udah merilis Passion Zero, apalagi teman Produa setelah ditayangkan juga secara perdana di MTV Video Music Awards pada hari Minggu 27 September kemarin ya teman Produa. Jadi video yang disutradarai oleh Taylor Swift ini menampilkan Dakota Johnson, Colin Farrell, dan Cara Delevingne teman Produa. Jadi menggambarkan bagaimana sih kisah hubungan yang tampak tidak sehat di awal tapi perlahan berubah menjadi cerita hantu. Udah gak sehat, hantu lagi ya. Dengan petunjuk-petunjuk yang baru terasa jelas setelah akhir videonya terungkap teman Produa. Jadi yang pasti kalau dari Taylor Swift sendiri, dia menyebut pengalaman bekerja dengan sinematografer Emmanuel Wesky sebagai kesempatan untuk belajar. Tapi yang pasti kalau dari penggemar membaca ulang, apa sih ini mereka lagi mentaksir ya adegan-adegan kecil di video musiknya Taylor Swift. Jadi salah satu menyadari kalau Taylor Swift ini beberapa kali menjatuhkan minuman dari tangan Johnson yang mereka baca sebagai upaya sang hantu mencegah Johnson untuk minum racun. Tapi ini plot twist banget karena kita juga gimana ya teman Produa menerka-nerka sebenarnya lagu ini bercerita tentang siapa lagi sih mantan kamu. Meskipun gak selalu mantan sih sebenarnya dari lagu-lagunya Taylor Swift. Iya tapi jangan salah teman Produa, ternyata ada sebuah studi terbaru juga dari Tebra ya, perusahaan pengembang lunak kesehatan yang menemukan satu lagi nih fakta kalau Linkin Park ini menjadi salah satu nomor artis yang paling banyak dipilih oleh masyarakat Amerika ketika mereka membutuhkan musik untuk menghadapi stres yang ada. Jadi studi ini melibatkan 1000 orang di Amerika Serikat untuk mengetahui kebiasaan mereka dalam mendengarkan musik ketika menghadapi stres maupun situasi yang berat. Terus ada apa? Apa hubungannya dengan Taylor Swift, teman Produa? Jadi yang pastinya apa sih hubungan Linkin Park dan Taylor Swift ini? Hubungannya adalah sama-sama musiknya Linkin Park, Taylor Swift, dan Adele ini juga dipilih oleh banyak pendengar untuk meredakan stres. Emang berpengaruh banget ya teman Produa, musik itu sangat berpengaruh dengan mempengaruhi mood kita, perasaan, pikiran. Ya kita bisa relaksasi, kita bisa bahagia, kita juga bisa sedih, marah, emosi, atau lapar dengan mendengarkan musik. Jadi yang pasti kamu juga bisa memilih lagu atau genre terbaik kamu, apalagi di hari Senin besok tuh kamu bisa memilih lagu yang bisa memicu semangat kamu atau juga merileks lagi pikiran kamu supaya tenang, hati tenang, jiwa bahagia. Ya enggak sih teman Produa? Dan kamu bisa pilih di 0811 38 20 90 90. Ada Dinda juga yang request Produa udah punya singlenya Holly Humberstone enggak sih? Ada yang terbaru, ada juga yang sebelumnya, kita udah punya dong Holly Humberstone ya di Produa Too Cute To Be Lonely Special untuk kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Spada!
5: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
6: New entry. Hit

mendengarkan ini juga merupakan single terbaru Anangga Alfa Gracia with Sala. Tapi informasi ini gak salah teman radio, karena Olivia Dean resmi bakal menjadi penampil utama dalam Lala Fest 2027 dan dia juga menandai debutnya di Asia Tenggara ya teman radio. Jadi kabar tersebut diklaim langsung oleh pihak promotor Lala Fest lewat unggahan di akun resmi mereka pada Rabu 7 Oktober kemarin. Nah teman Produa, dalam unggahan tersebut promotor juga menyebut kiprah Olivia Dean yang kini banyak ya mendapatkan perhatian di industri musik internasional. Karena Olivia ini juga disebut telah meraih penghargaan seperti Grammy dan mencatat sejumlah prestasi melalui karya musiknya teman Produa. Tapi balik lagi, kalau penampilan Olivia nanti bakal menjadi salah satu momen yang dinanti-nantikan dalam gelaran Lala Fest 2027. Kenapa? Ya karena tentunya dia kan membawakan lagu-lagu populer ya. Man I Need, salah satunya teman Produa, dan masih banyak lagi sih sebenarnya karya dan lagu-lagu Olivia Dean. Jadi Lala Fest bakal diselenggarakan pada 17 Januari di Jakarta, Indonesia. Gimana? Itu kan masih dalam tahun baru ya. Tahun yang baru maksudnya teman berdua. Mungkin dari sekarang udah bisa nih kita kumpulkan niat kita juga untuk menyaksikan, menikmati konser musik ya. Selagi masih ada waktu, ada duit, ada tenaga, duitnya paling besar ya, maksudnya ada waktu dan ada keinginan juga ya pastinya. Tapi kalau mau dibilang di Kota Kupang juga nantinya akan ada konser musik ya, Anmes, Mario dan teman-teman juga nih. Wah, salah satu yang bisa kita ikuti juga pemanasan lah teman-teman dua sebelum Lala Fest nantinya.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

kind of chemistry. Some people. Olivia Dean yang juga udah di request sama kamu, Stefania. Di mana nih, Stefania? Kamu nggak ada alamat ya? Happy Sunday, kakak penyiar, salam kenal, aku Stefania, mau request koleksinya Olivia Dean, salam buat Ezi, Dina, dan Fami, yang pagi ini kita juga udah janjian, katanya mau ke Baliana. Seru Stefania, mau ke Baliana sama temen-temen ya, menikmati indahnya pagi dan suasana ya hari Minggu di Kota Kupang. Seru-seru, ditunggu konten kalian. Lagunya udah nyel putar ya. Terima kasih banyak untuk kamu yang udah request. Teman berdua, dan nantinya di pukul 9 Angel juga akan mengajak kamu. Kita bakal membahas terkait dengan peringatan Hari Kesehatan Jiwa atau Hari Kesehatan Mental Sedunia yang memang sebenarnya udah jatuh kemarin ya. Tapi nanti bakal kita bahas lagi bersama perbincangan ada teman-teman dari Mental Mate yang nanti akan dipandu oleh Isaac Octavian. Nah, teman Pro 2, kita lanjut lagi nih. Ada satu informasi terakhir sebelum Angel hadirkan pada Talking di pukul 9 pagi nanti. Jadi yang pasti, so easy falling in love, kata Olivia Dean, so easy juga untuk memutuskan cinta yang membuat kita sendiri. Seperti Lily Allen yang kembali dengan kabar terbaru di mana ia juga mengungkapkan keputusannya melakukan perubahan gaya hidup pasca bercerai atau berpisah bersama mantan suaminya. Ya, teman berdua, jadi ia melakukan perubahan gaya hidup dengan berhenti menggunakan vape. Nah, Lily Allen sendiri mengaku kebiasaan ini udah tidak lagi ia butuhkan setelah kondisi emosionalnya membaik, teman berdua. Jadi katanya kalau vaping itu hanya pelarian serta penopang emosional ketika dia menghadapi yang namanya proses perceraian dengan aktor David Harbour, dan kebiasaan ini mulai intens ia jalani sejak 2025. Tapi kalau sekarang katanya udah enggak ya. Nah, tentunya teman Radio, kabar ini juga menjadi sinyal yang positif dari perjalanan pemulihan diri sang musisi usai berpisah dari pernikahan yang berjalan 4 tahun. Tapi yang pasti memang segala sesuatu tuh butuh waktu, butuh proses yang tidak lama ya. Jadi ada dari antara teman Radio yang mungkin untuk meredakan stres, kamu punya kebiasaan kayak gigit kuku dan lain sebagainya, tapi setelah stres kamu hilang ya, kebiasaan menggigit kuku itu juga bakal hilang. Tapi semoga aja teman Pro 2 juga bisa merilis, kita stres it's normal banget ya, tapi bagaimana caranya kita juga bisa merilis stres yang ada di dalam pikiran kita. Apalagi untuk perempuan, karena rentan banget perempuan itu kalau misalnya stres mendem, hati-hati, itu penyakit ya. Ini yang dijabarkan juga oleh para peneliti yang nanti bakal kita share juga untuk kamu di Spada Talking Pro 2. Ya udah kalau gitu teman Pro 2, enjoy terus lagu-lagu asik sampai di pukul 9 pagi nanti. Kita bakal bertemu dalam Spada Talking Pro 2 Kupang. Angel tutup kebersamaan dari koleksinya Zara Larsson with All the Time.

sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Spada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.

90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan yang pasti dalam Spada Talking Spalding episode kali ini, Angela Ivania juga akan mengajak kamu teman Pro 2 untuk memperingati, mengingat dan lebih memahami peringatan Hari Kesehatan Jiwa atau Kesehatan Mental Sedunia ya, yang setiap 10 Oktober kita rayakan. Nah, teman Pro 2, Hari Kesehatan Mental Sedunia ini memang diperingati untuk meningkatkan kesadaran kita sebagai masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental dan mendorong dukungan terhadap orang-orang yang mengalami masalah kesehatan jiwa. Melansir dari laman resmi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada Sabtu 10 Oktober 2026 kemarin, tema Hari Kesehatan Mental Sedunia adalah Live Experience Heart, Real Voices, Real Change, atau artinya pengalaman nyata didengarkan, suara nyata dan perubahan nyata. Jadi ternyata tema ini menekankan pentingnya mendengar pengalaman orang-orang yang pernah atau sedang menghadapi masalah kesehatan mental ya, serta melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan dan bantuan apa yang bisa kita dapatkan? Selengkapnya di Spalding Pro 2 Kupang, karena Angel juga akan mengajak kamu untuk mendengarkan secara singkat wawancara Isak bersama Mental Mate ID, komunitas yang punya advokasi khusus terhadap masalah mental anak muda yang ada di NTT. Yang selengkapnya di Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Kita akan ngobrol kali ini teman berdua bersama dengan salah satu narasumber kita. Dia inilah founder dari Mental Mate teman berdua. Nah, saya akan ajak kamu untuk kita bersama ngobrol tentang pengalaman hidup dengar suara nyata, perubahan nyata. Yang ini juga adalah tema nih teman berdua dari Hari Kesehatan Mental Sedunia nih, yang biasanya di sama-sama di peringati di setiap 10 Oktober teman berdua ya. Sudah terhubung bersama dengan kita di line telepon. Isak menyapa dulu, ada founder dari Mental Mate, Kakak Rinto Kaleka. Rinto, bagaimana kabarnya?
5: Iya, puji Tuhan baik, selalu baik sekali hari ini, Kak.
4: Nah, Rinto, kita langsung aja kalau begitu ya. Topik kita pengalaman hidup didengar, suara nyata, perubahan nyata. Dan inilah tema juga nih dari peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia. Sebelum itu, kamu juga adalah sosok yang juga terlibat dan peduli nih terhadap kesehatan mental. Bagaimana nih menanggapi dengan peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia ini?
5: Oke, pertama terima kasih Kak udah ajak Kak Rinto untuk ngobrol-ngobrol story ini. Yang pasti ini kan sebenarnya tema Hari Kesehatan Mental Sedunia, juga sekaligus tema Bulan Kesehatan Mental Sedunia ya, kemudian bulan Oktober ini. Sebenarnya ini tema apa ya, kalau bicara kesehatan mental selama ini mungkin kita pikir itu sesuatu yang tidak nyata kadang ya. Kayak orang berpikir apa sih kesehatan mental gitu mah. Di WHO, Lembaga Kesehatan Dunia, dan Lembaga Kesehatan Mental Dunia itu melihat bahwa stigma-stigma ini itu nyata. Bukan kesehatan mentalnya yang tidak nyata, tapi justru kesehatan mental itu nyata. Dan harapannya itu pengalaman hidup yang nyata berkaitan dengan struggle dengan kesehatan mental itu didengarkan gitu. Lalu berkat dari didengarkannya pengalaman hidup yang nyata berkaitan kesehatan mental itu, diharapkan stigma itu semakin berkurang, masyarakat makin paham, lalu kita mencapai perubahan bersama gitu menuju dunia mungkin yang lebih sehat secara mental. Nah, barangkali begitu, Kak.
4: Oke, dan kita berharap juga peringatan momentum seperti ini membuat masyarakat lebih aware dan sadar akan betapa pentingnya kita tuh punya kesehatan mental yang sehat juga ya, tidak hanya sekedar sehat secara fisik, tapi sehat secara mental, bahkan juga kalau bisa sehat secara ekonomi juga, sehat dengan aspek-aspek yang lainnya. Nah, lanjut nih soal kesehatan mental sendiri. Nah, kamu melihat ya, apa nih seringkali yang masih menjadi mispersepsi atau kesalahpahaman dari masyarakat berkenaan dengan kesehatan mental ini yang masih jadi perjuangan juga nih untuk diperbaiki persepsi-persepsi yang salah ini?
5: Wow, terima kasih Kak. Kalau kita bicara tentang mispersepsi, sebenarnya itu banyak sekali yang salah pahami kesehatan mental itu, Kak. Yang pertama, orang berpikir orang yang punya masalah kesehatan mental atau masalah kesehatan jiwa itu hanya orang yang didiagnosis gitu ya, misalnya orang dengan gangguan jiwa gitu. Padahal sebenarnya kalau kita bicara kesehatan mental itu dia skopnya jauh lebih luas, dan dia itu tidak hanya bicara tentang sehat yang hitam putih begitu. Karena memang sebenarnya kesehatan mental ini dia kompleks gitu. Seperti yang Kak bilang tadi, sehat secara finansial, sehat secara apalagi sosial, itu juga sebenarnya bagian dari kesehatan mental. Mungkin sebelum saya masuk ke mispersepsi, barangkali kita juga perlu tahu kesehatan mental sendiri itu apa. Nah, sebenarnya kalau kita bicara kesehatan mental nih, Kak, kesehatan mental itu menurut WHO, dia mendefinisikan kesehatan mental itu sebagai kondisi sejahtera yang apa istilahnya, paripurna atau apa namanya, yang integral gitu. Jadi dia tuh bagaimana kita bisa tahu orang sehat mental? Yang pertama itu dia merasa nyaman dengan dirinya sendiri, itu yang pasti ya. Lalu kemudian mampu menghadapi tantangan hidup sehari-hari, kemudian menyadari potensi-potensi dirinya. Jadi orang tuh sadar apa kelebihannya, juga sebenarnya sadar kekurangan-kekurangannya gitu, kayak mengenal diri sendiri lah. Lalu kemudian harus tetap bekerja secara produktif dan berkontribusi ke masyarakat. Jadi ketika sadar diri sendiri, kita punya potensi, potensi itu kita kembangkan gitu, jadi tidak berhenti pada sadar bahwa kita punya potensi, tapi potensi terus dikembangkan, dan proses itu juga harus berdampak masyarakat. Nah, itu sebenarnya kalau kita bicara tentang kesehatan mental. Nah, balik kita di mispersepsi atau miskonsepsinya tentang kesehatan mental. Ketika orang selalu bilang, orang yang punya gangguan mental atau orang misalnya yang punya masalah kesehatan mental, dia itu otomatis dia tidak sehat mental. Nah, dia itu tidak hitam putih seperti itu, Kak. Orang misalnya yang punya gangguan mental tetap bisa berkontribusi ke masyarakat. Dia tetap bisa... ...kesehatan mental, tetap bisa bekerja secara produktif gitu. Begitupun sebaliknya gitu, orang yang dinilai sehat pun bisa mengalami apa namanya berbagai situasi atau masalah yang memungkinkan dia mungkin sulit untuk berkonsentrasi, sulit untuk mencapai performa maksimal. Nah, sebenarnya bicara kesehatan mental itu isu semua orang sebenarnya, bukan hanya mereka yang punya gangguan atau tidak, mungkin seperti itu, Kak. Setuju. Masih ada beberapa lagi.
4: Tapi Isak juga setuju sih, ya, Rinto. Paling umum nih sebenarnya ini nih, pemahaman orang tentang kesehatan mental dan merasa bahwa kesehatan mental itu bukan menjadi masalah dia ya, karena dia merasa baik-baik saja, itu juga sebenarnya persepsi yang tidak benar nih. Oke, nah kita lanjut nih, Rinto ya. Hari ini dan bulan ini juga tema yang diangkat ini kan tentang didengar gitu ya. Bagaimana supaya didengar ini juga menjadi hal yang penting ya. Karena kalau misalnya laki-laki atau beberapa orang juga merasa ngapain sih harus bercerita, karena nanti takut dianggap lemah dan lain sebagainya. Seberapa penting sih kamu menilai atau melihat bahwa pengalaman didengar ini harus menjadi sesuatu yang bisa didapat dan dirasakan oleh siapapun gitu yang perlu?
5: Betul. Betul sekali, Kak. Jadi, apa namanya, masyarakat kita memang itu belum seterbuka itu untuk bicara tentang perasaan ya, apalagi membicarakan kerentanan-kerentanan gitu. Bahkan tuh ada apa namanya, laki-laki tidak bercerita,
4: tidak menang, gitu. Betul.
5: Keren ya. Nah, sebenarnya memang kita harus sadar juga bahwa di budaya kita ini kita tidak terbiasa membicarakan perasaan. Sebenarnya bukan hanya laki-laki saja, perempuan juga itu kadang-kadang masih menginternalisasi pemahaman yang seperti itu. Tapi kalau kita bicara kesehatan mental, salah satu faktor protektif atau yang sangat penting itu sebenarnya untuk membentengi diri kita supaya tetap sehat. Dalam hal ini sejahtera ya, karena kalau kita bilang sehat tidak sehat juga kayak sesuatu yang karena lagi-lagi kesehatan mental bukan hitam putih gitu. Untuk kita tetap bisa aman dan juga tetap sejahtera secara psikologis dan secara mental, salah dukungan sosial itu sangat penting, Kak. Dukungan ini ya bisa berupa tadi misalnya kita bercerita dan orang mendengarkan kita seperti itu. Dan sebenarnya mungkin juga orang harus sadar bahwa seberapapun besar kita bijaksana terhadap diri sendiri atau terhadap masalah, tapi ketika kita berhadapan dengan masalah, manusia itu punya kecenderungan bias melihat situasi atau melihat masalah. Nah, itu yang membuat kadang-kadang orang tuh sering bijak ketika berbicara dengan orang lain, tapi ketika berhadapan dengan masalah sendiri kadang cenderung kurang logis kadang pengambilan keputusannya. Itu bukan karena memang orangnya begitu, tapi ya karena memang manusia punya kecenderungan begitu. Nah, karena itu kita tuh sangat butuh untuk didengarkan. Yang pertama pasti untuk sadar, untuk kita punya ruang menyadari bahwa kita tidak sendiri. Artinya ada orang lain yang mungkin akan berempati dengan kita atau juga turut merasakan hal yang sama misalnya. Yang kedua pastinya memvalidasi apa yang kita rasakan, bahwa oh, yang saya rasakan ini bukan sesuatu yang tabu, bukan sesuatu yang tidak wajar gitu, bahwa memang manusia punya itu, dan manusia itu kita ini butuh validasi seperti itu. Dan yang ketiga pastinya karena balik lagi seperti yang saya bilang tadi, bahwa kadang ketika kita berhadapan dengan masalah kita sendiri, kita walaupun merasa kita bisa menyelesaikan sendiri, terkadang kita butuh orang lain untuk membantu kita merunutkan nih cara berpikir kita, melihat diri kita dari luar begitu, dan memberikan input-input. Nah, ini yang ini alasannya kenapa kita tuh perlu berbicara dengan orang lain, baik itu teman sebaya mungkin atau orang terdekat kita seperti orang tua atau guru atau kenalan. Tapi yang paling juga sangat penting adalah berbicara dengan profesional, misalnya psikolog, psikiater, konselor seperti itu. Jadi memang membicarakan pengalaman, kerentanan, perasaan itu sangat penting sebenarnya untuk apa namanya memastikan kita tetap aman ya secara psikologis, secara mental seperti itu kan.
4: Wow, benar. Kadang-kadang sebijaksana apapun kita, ketika kita lagi mengalami itu ada aja biasnya ya. Oke. Okay. Nah ini yang menariknya juga adalah teman berdua, karena kita ngomongin soal didengar dan itu tadi. Kalau sudah bicara tentang didengar, berarti kita perlu sosok lain, perlu orang lain, mau itu teman sebaya, keluarga, atau bahkan juga bantuan profesional. Menarik nih, Rinto dengan kamu ini ya komunitasnya Mental Mat ini.
5: Iya betul, Mental Mat kak.
4: Oke, okay. Ceritain sedikit nih, adakah irisan kesana atau seperti apa?
5: Oke, okay, betul. Jadi Mental Mat memang spiritnya ruang dukungan. Jadi ini sangat erat kaitannya tentang bagaimana mendengarkan dan saling didengarkan dan mendengarkan. Mungkin saya ceritakan sedikit ya kak. Jadi Mental Mat ini sendiri kan artinya kalau kita terjemahkan atau kita artikan sebenarnya teman atau sahabat mental gitulah ya. Kalau dilihat artinya mungkin. Nah itu artinya kita merasa kita punya rekan nih. Kalau kita bicara tentang kesehatan mental atau tentang hal-hal apa saja sebenarnya yang kita bicarakan yang memang berkaitan dengan kesehatan mental. Nah sebenarnya Mental Mat ini kita inisiasi dari mulai dari kelompok dukungan atau apa namanya teman. Jadi dulu tuh kita punya kelompok kecil, tempat kita biasanya bercerita-bercerita semacam circle kecil begitulah. Lalu kemudian kita sadar bahwa kayaknya menarik juga apa yang kita obrolin di tongkrongannya kita ini, kita bagikan ke orang lain. Makanya awal-awal kita mulai bikin konten. Triggernya memang karena kami kita merasa di NTT ini jarang sekali ada komunitas atau anak muda yang banyak yang bicara tentang kesehatan mental. Dan waktu itu kebetulan kami semua anak psikologi, kami merasa di kelas itu kita jarang bicara tentang isu kesehatan mental yang kontekstual gitu. Biasanya lebih ke teori-teori gitu kan kalau di ruang kuliah. Maka kita inisiasilah Mental Mat ini mulai dari konten, lalu kemudian kita mengadakan pertemuan reguler. Nah berkaitan dengan apa ruang didengarkan dan mendengarkan, sebenarnya kita punya kegiatan reguler namanya Baku Dengar, dan rencananya nanti akan adanya, belum di spill sih sebenarnya kak, nanti akan ada lagi di bulan ini. Kemarin ya di tanggal 2 kemarin kita sudah bikin, dan rencananya akan bikin lagi spesial untuk bulan kesehatan mental di bulan ini. Nanti akan teman-teman boleh pantau Instagram kami. Nah itu namanya kegiatan Baku Dengar. Ini kegiatan reguler yang kami lakukan setiap bulan. Itu tujuannya untuk mendorong anak muda nih, terutama atau masyarakat secara umum, untuk terbiasa membicarakan tentang perasaan. Kayak oke, okay, it's okay kalau kita punya masalah, kita bisa obrolin entah dalam kelompok atau secara perorangan, one by one gitu. Kita bicara, kita saling mendukung gitu. Jadi itu yang kita harapkan terjadi. Dan puji Tuhan setelah kurang lebih setahun belakangan kami memulai kegiatan yang ini, Baku Dengar ini, cukup banyak anak muda juga yang terlibat dalam kegiatan ini, dan kami harap ini lebih banyak lagi nanti anak muda yang terlibat gitu. Sebenarnya kita Baku Dengar ini memang lebih banyak berkelompok, tapi kalau misalnya teman-teman membutuhkan untuk ngobrol secara individu dan di luar dari ruang Baku Dengar itu, bisa sekali menghubungi kami lewat Instagram, kalau tidak lewat di email itu sangat bisa. Tapi memang kami tidak menyediakan layanan profesional, hanya benar-benar mendengarkan sebagai teman curhat atau rekan yang bisa mendengarkan seperti itu kak.
4: Wow.
5: Mungkin kalau Mental Mat kiprahnya seperti itu.
4: Keren nih ya, menarik ini ya, inovasi yang luar biasa nih. Tepuk tangan dulu teman-teman.

0: relax saja.
1: Baiklah. Nah, kalian kedepannya ada planning apa nih? Kegiatan bersama dengan Mental Med atau juga berkenaan dengan momentum Hari Kesehatan Mental ini, ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan?
0: Kalau momentum bulan ini, bulan kesehatan mental ini, Kak, sebenarnya kemarin di bulan, di hari Jumat kemarin, ya kemarin banget ya, kami baru... kebetulan lagi kerja sama dengan Tenggara Youth Community dan juga RSJ Naimata, kalau teman-teman tahu. Kita melakukan beberapa rangkaian kegiatan. Yang pertama kemarin tur rumah sakit jiwa. Jadi kan selama ini orang berpikir kayak layanan kesehatan jiwa itu apa, di mana sih begitu kan. RSJ kan pikirnya selalu tentang sesuatu yang horror, menakutkan. Yeah. Jadi kami mengajak beberapa anak muda untuk ikut melihat realnya seperti apa. Dan memang di sana itu layanan kesehatan jiwa yang harusnya bisa diakses oleh masyarakat. Tidak harus orang yang punya gangguan jiwa berat yang kayak skizofrenia atau sesuatu yang berat, sebenarnya kebutuhan misalnya mau didengarkan oleh psikolog bisa kesana. Bahkan kayak misalnya kesulitan nih, kayak saya mulai sulit berkonsentrasi dengan hidup saya banyak pikiran gitu, atau kesulitan tidur, bisa sekali ke rumah sakit jiwa sebenarnya. Nah, itu yang kami lakukan kemarin, berusaha untuk mendekatkan masyarakat ke rumah sakit jiwa. Tapi kemudian juga nanti dengan Mental Med dan masih dengan Tenggara dan Rumah Sakit Jiwa, kita akan kegiatan baku dengar nanti, masih temanya sama, pengalaman hidup didengarkan, suara yang nyata, perubahan yang nyata. Nanti boleh pantau saja Instagramnya Mental Med, kalau tidak Instagramnya Tenggara, kami akan posting beberapa hari lagi nanti. Kegiatannya masih baku dengar seperti yang saya bilang tadi, Kak. Kita akan datang di sana dan juga mungkin nanti kita akan ada sesi stress release bersama dengan tenaga profesional. Jadi kalau mau ikutan nanti pantau terus Instagram kita, terus boleh daftar untuk ikut bergabung. Seperti itu, Kak.
1: Asik, keren ya. Aduh, ini juga jadi penting nih ya menurut saya, harus mendekatkan masyarakat juga nih dengan rumah sakit jiwa. Jangan punya konotasi negatif kalau dia bilang RSC, iya. Yang dipikirnya orang gila aja, padahal kan tidak semua orang yang kesana itu punya apa ya, gangguan mental, teman-teman. Perdua yang kamu pikirkan gitu, ada banyak masalah, yeah, yang bisa juga tertangani dengan kamu kesana jauh sebelum nanti, yeah, kondisinya lebih serius ya. Nah, Rinto, ini kita juga waktunya sangat terbatas sebenarnya hari ini karena harus bergabung bersama Perdua FM Jakarta. Tapi ya, sebelum ke akhir, mungkin ya, kamu dan teman-teman dari Mental Med ini punya harapan seperti apa atau advokasi apa yang ke depan kalian mau terus gaungkan untuk masyarakat di Nusa Tenggara Timur?
0: Harapan kami sebenarnya bicara tentang kesehatan mental itu menjadi sesuatu yang biasa dan banyak orang yang paham sebenarnya, Kak. Jadi kami berharap tuh lebih banyak lagi anak muda atau masyarakat yang aware tentang kesehatan mental, terutama berkaitan dengan pemberitaan ya. Karena selama ini kalau kita bicara tentang kesehatan mental itu kan kita bicara dengan terkadang kita bicara dengan orang yang rentan begitu, secara psikologis mudah ketrigger. Jadi harapannya tuh anak-anak muda misalnya di Kota Kupang terutama atau di NTT secara keseluruhan ini, kita lebih sadar tentang kesehatan mental. Karena kesehatan mental ini banyak sekali orang bicarakan tapi tidak semua yang dibicarakan itu betul adanya gitu. Jadi mungkin harus lebih selektif juga untuk melihat influencer mana yang perlu kita percaya atau informasi mana kita perlu percaya. Itu yang kami harapkan sebenarnya. Jadi anak-anaknya juga anak-anak muda juga punya kemampuan untuk bisa menilai sebenarnya sumber informasi yang layak dipercaya. Lalu kemudian ketika kita menggunakan media sosial, kita be aware untuk informasi-informasi yang kita bagikan, terutama berkaitan dengan teman-teman kita yang mungkin secara psikologis lagi rentan, karena itu bisa mempengaruhi kesehatan mental mereka. Harapan kami mungkin itu, Kak. Kita kepengen Kota Kupang, NTT ini lebih banyak orang bicara kesehatan mental, dan kalau bisa semua orang sejahtera secara mental. Nah, barangkali seperti itu, Kak.
1: Amin ya. Semoga ini makin banyak dibicarakan di ruang publik. Dan tadi juga yang dimention penting sama Rinto, harus ngomong konsep yang benar nih tentang kesehatan mental. Karena banyak juga yang ngomong tapi gak benar ya. Bahkan juga ini kan bisa mempengaruhi pengambilan keputusan teman-teman yang rentan dalam kondisi mentalnya gitu ya. Oke, Rinto, terima kasih sudah berbagi bersama dengan kita. Ya, kita berharap sebenarnya ada nanti episode berikutnya yang bisa kita ngobrol secara lengkap ya bersama kamu dan teman-teman Mental Med, karena menarik banget nih ya Mental Med jadi teman yang punya ruang bercerita komunitas, yang bisa punya ruang saling baku dengar tuh.

0: keren banget. Thank you ya.
1: Oke, okay, thank you Kak.
0: Sampai ketemu di lain kesempatan, selamat melanjutkan aktivitas.
2: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu
4: Pro 2 FM.
5: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: muda zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health yang lemah banget, ditegur dikit nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja,
0: semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pro 2 FM.

90,9 MHz Pro 2 RRI di Kupang, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, masih dalam Sepeda Talking di mana kita masih membahas ya terkait dengan peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Teman Pro 2, kesehatan mental ini menjadi topik yang penting yang perlu dibicarakan di semua usia, baik dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Isu ini memang perlu dipahami dengan baik demi membangun pola hidup yang sehat. Jadi gak hanya tubuh kita aja yang sehat, tapi juga jiwa tuh butuh banget ya namanya sehat, teman Pro 2. Nah, masalah kesehatan mental juga dapat mengganggu kegiatan kita sehari-hari. Tidak hanya dapat merusak hubungan dengan orang lain aja, tapi juga dapat menurunkan yang namanya produktivitas. Jadi seseorang ketika udah mengalami yang namanya gangguan kesehatan mental, ini biasanya memiliki suasana hati yang buruk serta sulit banget untuk mengelola yang namanya emosi. Nah, mengutip dari laman resmi Kementerian Kesehatan, memang terdapat beberapa jenis gangguan kesehatan mental yang sering terjadi, yaitu stres, gangguan kecemasan atau yang kita tahu dengan anxiety, hingga depresi. Dan jika tidak ditangani lebih lanjut ya, keadaan ini dapat aja memburuk dan membahayakan diri kita sendiri. Pertanyaannya apa ya? Jenis dukungan yang dapat membantu pemulihan kesehatan mental. Nah, menurut laporan terbaru dari Populix, ini sebanyak 85% responden menjelaskan mereka mengaku mengalami gangguan kesehatan mental seperti stres hingga kecemasan pasca momen traumatik. Survei ini dilakukan pada 8 sampai 9 Oktober 2025 tahun lalu ya, dengan melibatkan 1.356 responden. Nah, dari laporan ini, Populix mencatat beberapa hal mendukung pemulihan kesehatan mental. Jadi di posisi pertama adalah terapi dan konseling. Ternyata ini menjadi jenis dukungan yang paling banyak membantu masyarakat pulih dari gangguan kesehatan mental, yaitu dengan presentasi sebanyak 37%. Terapi dan konseling ini biasanya memang dilakukan dengan kita mengunjungi ahli ya, seperti psikolog, psikiater, atau juga terapis, baik secara langsung ataupun daring. Nah, konsultasi dengan ahli ini juga dapat mendorong pemulihan dengan baik, karena membantu kita mengenali jenis gangguan mental, penyebabnya seperti apa, hingga dosis obat yang tepat. Nah, kemudian juga sebanyak 23% responden merasa terbantu dengan adanya komunitas yang mendukung pemulihan gangguan kesehatan mental. Tadi seperti Mental ID, ada Forum Remaja PKBI, ada Tenggara, ada banyak sih komunitas yang ada di Kota Kupang yang sebenarnya juga sangat mengadvokasi bukan saja remaja tapi masyarakat ya. Jadi komunitas-komunitas ini biasanya terdiri dari orang-orang yang menderita jenis kesehatan mental yang sama, ada juga kayak gitu, tapi memang ada advokasi khusus yang mereka suarakan, dan setiap anggota juga akan saling berbagi cerita yang mendukung satu dengan yang lain ya teman Pro 2. Dan kemudian juga selanjutnya, sebanyak 22% responden merasa terbantu dengan adanya aktivitas fisik dan juga rekreasi ya. Jadi aktivitas fisik ini dapat berupa olahraga seperti lari ya, bersepeda, hingga mendaki gunung teman Pro 2. Karena kegiatan-kegiatan ini dinilai dapat membantu pemulihan kesehatan mental, karena semakin sering tubuh kita bergerak, maka pikiran kita juga semakin jernih. Jadi bentuk rekreasi dapat beraneka ragam. Kayak kita nih bisa mengikuti preferensi masing-masing ya, dari antara kamu pengennya apa, olahraga apa, silakan gitu teman Pro 2 kamu lakukan. Dan yang pastinya bukan aja olahraga, pergi nonton konser, pergi bioskop, liburan ke alam, hingga bermain wahana. Dan sementara itu sebanyak 12% responden memilih program kesadaran trauma dalam pemulihan kesehatan mental, dan 6% responden lainnya juga terbantu dengan jenis dukungan lainnya.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Aduh, kerjaan lagi. Deadline gak habis-habis. Hidup gue kerja doang apa ya?
2: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
1: Hah? Siapa itu?
2: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
1: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
2: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
1: Lah, serem juga ya?
2: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
1: Tapi kerjaannya numpuk terus.
2: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
1: Kayaknya gak ingat.
2: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
1: Iya juga ya, kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
2: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
1: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?

Teman-teman Pro2, untuk kamu yang sering bilang, aku gak apa-apa kok, aman aja, padahal sebenarnya kamu lagi tidak baik-baik saja, ya semoga kita juga bisa belajar ya, bahwa tidak semua hal juga harus dipendam sendirian, dan kita juga gak harus selalu kuat, tidak harus selalu terlihat bahagia, dan tidak harus selalu punya jawaban hari ini. Pelan-pelan aja, yang pastinya kamu gak tertinggal, yang pasti kita hanya sedang berproses. Jadi mari dengan peringatan Hari Kesehatan Jiwa atau Hari Kesehatan Mental Sedunia, kita juga bisa menjadi ruang yang aman untuk satu dengan yang lain. Karena yang pasti kita gak pernah tahu ya seberapa berat perjuangan yang sedang disembunyikan seseorang di balik senyumannya. Yang pasti kita berharga bahkan hari-hari ketika kita merasa kehilangan arah juga. Di akhir kebersamaan, Angel juga udah harus pamit dari ruang dengar kamu. Thank you banget untuk kebersamaan kita. Selamat merayakan dan memperingati Hari Kesehatan Jiwa Nasional. Oh, bukan nasional, sorry ya. Internasional yang diperingati setiap 10 Oktober 2026.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
3: Info Pro 2 FM.
4: Saatnya teman Pro 2 nyelajak untuk mendengarkan info siang Pro 2 FM Kupang untuk Minggu 11 Oktober 2026, menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari kbrnrri.co.id. Teman Pro 2, kita awali dari album terbaru Miley Cyrus, yaitu Best Persuades, mencetak sejarah di tangga album Amerika Serikat setelah mengalami penurunan terbesar pada pekan kedua untuk album yang debut di posisi number one Billboard 200. Ya, telah dirilis pada 18 September melalui Atlantic Records. Album studio ke-10 Miley ini langsung menduduki puncak Billboard 200 dengan 61.000 unit setara album, sekaligus menjadi album nomor satu pertamanya di Amerika Serikat sejak Bangers di tahun 2013. Kemudian kita juga punya informasi dari penyanyi dan penulis lagu asal Amerika Serikat, Alec Benjamin, yang resmi kembali menyapa para pendengarnya lewat single terbaru Follow Me, di mana lagu ini dirilis pada 9 Oktober dan menjadi momen yang sangat dinantikan oleh para penggemar yang merindukan ciri khas penulisan lagu yang bernuansa penceritaan yang kuat dari sang musisi. Dan informasi terakhir kita dari Cardi B yang resmi merilis lagu terbarunya Don't Chart melalui Atlantic Records. Ya, lagu ini menjadi bagian dari soundtrack resmi Gen Jim Grand Theft Auto 6, di album yang nantinya bakal berisi total 34 lagu original, ya, di mana selengkapnya tiga informasi ini dapat kamu akses melalui rri.co.id. Itu dia informasi siang ini. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam segmen selanjutnya di Santai Siang Pro 2 Kupang.
3: Sekian info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro2 FM. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Ayah.

0: 2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
3: Pro 2 FM,

Kamu lagi mendengarkan koleksinya Nona with Star di Pro 2 FM Kupang. Happy Sunday teman Pro 2. Setelah tadi Angel menghadirkan untuk kamu dan menemani awal minggu perjumpaan kita ya. Nah kali ini Angel hadirkan Santai Siang spesial di akhir pekan menyenangkan untuk minggu 11 Oktober 2026. Angel tuh baru tahu sih sebenarnya, baru sadar kalau kemarin tuh ini ya teman Pro 2, selain tanggal cantik tapi juga promo-promo promo-promo di e-commerce ya. Aduh. Tapi pengen tahu nih, kalau dari antara teman Pro 2 sendiri setiap tanggal cantik kayak 10-10, 11-11, 12, 1-1, 22, 33, dan seterusnya. Kamu tuh memang mengambil gak sih kesempatan untuk check out? Kan biasanya kayak gitu kan banyak ya barang-barang yang

Butuhnya cepat sekali. Barang-barang yang kita order nih, kalau sekarang bisa sebulan, sebulan lebih. Ya, keburu dong ya. Jadi biasanya kalau Angel mengakali dengan misalnya barang Angel beli barang A udah datang, Angel baru pakai sekali dua kali misalnya. Angel udah harus pesan lagi karena Angel tahu ini pasti bakalan sampainya tuh lama banget. Tapi ya itu dia teman produk, karena Angel nggak suka menunggu. Jadi lebih baik ya udah deh kita beli aja di toko. Biarpun lebih mahal di toko dikit ya, kayak misalnya selisih harga 20 ya, it's okay lah, daripada datang harus sebulan gitu ya, mau gimana teman produa, ya enggak sih? Tapi mungkin ada tips and trick kamu untuk mengatasi barang yang lama banget dikirim, atau mungkin juga terkait dengan barang-barang yang kena potongan harga. Boleh dong di-spill pengalaman kamu, pengalaman yang boleh kita ambil juga nih, tips and trick ketika berbelanja di e-commerce atau juga di media sosial ya. Sampai di pukul 11 siang nanti di Pro 2 Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan

dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung Studio Multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Santai siang hanya di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Selena Grace with Sumpah Mati yang siang hari ini juga udah di request jauh sama Minace. Happy Sunday untuk kamu Minace, dan happy weekend juga ya, semoga terhibur dan terima kasih udah request lagu ini. Nah, teman Pro 2 juga sampai di pukul 11 siang nanti masih dalam Pro 2 Top Hit List, kamu bisa request lagu-lagu asik yang saat ini ada di dalam playlist. Next, Daniel mau putarkan dulu dari miliknya Nabila Taqiyah yang udah di request juga sama John lagi katanya. John, dari pagi sampai siang masih terus pantau Pro 2 ya. Kira-kira kalau kamu sendiri nih John, dengan mendengarkan Pro 2 apa sih yang kamu paling suka? Segmen apa, penyiarnya sama siapa, boleh dong berbagi juga ya. Selain request lagu nih, kita juga pengen tahu kira-kira segmen apa yang paling ditunggu-tunggu oleh teman Pro 2 ketika langsung putar Pro 2 nih. Ya udah deh, kata John sendiri dia mau request dan dengerin lagunya Nabila Taqiyah yang memang paling terbaru ya, Tak Semudah Home Pimpa. Spesial juga untuk teman Pro 2 di seputaran Oyepura, Naikolan, Naikoten 12, kemudian juga yang ada di Oeba yang lagi pantau siaran kita siang ini.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain. Ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet. Kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

Ada Maya yang juga udah bergabung di 0811 3820 9090. Kata Maya sih, kalau sebelum tanggal cantik atau udah mau check out sebelumnya itu, aku udah masukin dulu barang-barang yang pasti akan aku check out, tapi di keranjang kuning dulu. Ya di keranjang dulu udah dimasukkan. Nah setelah itu kan pastinya harga bakal berubah saat promo, baru langsung aku check out. Oh jadi kayak gitu teman Pradua. Iya sih, semua barang kayaknya udah kita masukkan ke keranjang biru, keranjang kuning, keranjang apapun kita masukkan. Tapi ya itu dia teman Pradua, kita juga kayaknya harus milih-milih waktu ya kan. Biasanya ketika siaran secara live kayak toko-toko yang ada di e-commerce itu, mereka juga lagi live, kemudian mereka lagi sell, kasih potongan harga dengan host dan lain sebagainya. Itu saat dimana kita juga udah harus jeli untuk mengambil peluang. Kalau misalnya kayak potongan harganya juga udah turun banget, nah bisa langsung check out. Nah kata Maya juga lebih baik check out dan langsung payment. Karena kalau COD katanya lebih mahal. Oh gitu, ternyata pengalaman dari Maya. Nah kalau pengalaman dari teman Pradua sendiri gimana nih saat berburu atau hunting sama aja ya di e-commerce, apalagi tanggal 10-10 kemarin tuh teman Pradua-nya tahu sih tapi lupa. Ya gak ada kesempatan kemarin juga pegang handphone, iya, tapi kalau buka e-commerce lupa aja gitu teman Pradua, entah kenapa. Padahal barang-barang kemarin katanya di diskon lumayan lah ya teman Pradua daripada harga aslinya. Jadi misalnya kayak barang yang kita bisa dapat kalau umumnya hari-hari tertentu itu 100.000, karena dengan adanya sale di tanggal cantik bisa 90 hingga 80 ribu. Itu udah dengan ongkir ya ke NTT. Ya sih, beruntung. Beruntung. Nah, kalau kamu gimana? Kamu lebih suka pakai semua e-commerce intinya harga yang murah, atau memang ada beberapa e-commerce yang memang itu dia aja gitu yang kamu percaya? Karena dari barang, kualitas, host, atau mungkin juga pengiriman, jasa pengiriman yang mereka pakai juga lumayan cepat sampai ke tempat kamu ya.

0: Radio FM Kupang, teman terbaik kamu dari PC Kota sedikit lebih lama. Spesial yang udah rindu mantannya. Pengen ngajak balikan, tapi kayaknya mantannya udah moh banget. Teman Pro 2 tanggal kembar atau double date seperti 10-10, 11-11 hingga 12-12 memang udah menjadi momen yang ditunggu-tunggu ya oleh para pecinta belanja online yang tersebar di Indonesia, apalagi kamu-kamu-kamu. Jadi diskon besar-besaran yang ditawarkan di berbagai e-commerce ini menggoda banget. Dari peralatan dapur, bayangin aja, Angel tadi tuh baru lihat ya ada sikat gigi yang glow in the dark. Tapi penting gak sih? Kayaknya enggak ya teman Pro 2. Pokoknya barang-barang random, barang-barang keperluan yang unik-unik dan estetik itu kayaknya must have banget gak sih? Ya ada juga yang memang penting kita beli dan ya udah kayak cuci mata aja gitu teman Pro 2. Jadi yang pastinya kan masih ada tuh bulan depan sampai Desember 11-11, 12-12. Nah sebelum tanggal kembar tiba, memang ada baiknya kita membuat daftar barang-barang yang benar-benar kita butuhkan ya teman Pro 2. Jadi langsung aja di list, ditetapkan prioritas penting. Karena kalau kita udah punya daftar, nah kita tinggal check out aja ya teman Pro 2. Dan paling penting adalah cashback juga. Ada diskon, promo, cashback yang menjadi daya utama di hari belanja tanggal kembar. Tapi penting juga untuk memilah mana sih penawaran yang benar-benar memberikan keuntungan ya. Karena jangan asal memilih promo yang mengharuskan kayak teman Pro 2 berbelanja lebih banyak hanya untuk mendapatkan diskon tertentu aja teman Pro 2. Yang paling utama juga adalah anggaran. Jangan sampai kita impulsif. Kayak anggaran hanya contoh nih 100 ribu, kita belanjanya 300 lebih. Iya, jadi menentukan anggaran belanja ini juga langkah yang penting ya, supaya kita gak tergoda untuk membelanjakan uang secara berlebihan. Karena kalau hanya dibelanja terus nasi, belum lagi air, kebutuhan listrik, bensin, bensin juga lagi ini ya, di paman-paman nih bensin kita mau isi juga kosong ya. Nah itu kita juga harus menetapkan budget teman Pro 2. Budget untuk belanja, kebutuhan misalnya kayak di online, kemudian kebutuhan yang lain. Dan jangan lupa yang paling penting juga adalah perbandingan harga di beberapa toko dan platform. Biasa kayak gitu. Jadi harga yang lebih murah mungkin di platform biru, kuning, orange, ungu dan lain sebagainya teman Pro 2. Tapi kalau Angel sendiri gak sarankan untuk cicilan ya. Kan biasa ada, kalau sekarang di e-commerce juga ada beberapa barang, tapi kayaknya hampir semua ya barang-barang bisa dicicil. Ya kalau bisa kita beli saat itu juga ya kita beli. Kenapa? Kalau cicilan bunganya itu teman Pro 2 ya. Nah, jadi shopping day alias tanggal kembar sebenarnya memang bisa kita pakai dan menjadi kesempatan baik untuk belanja hemat asalkan dilakukan dengan perencanaan yang matang dan smart juga. Ya, teman Pro 2, jadi semoga strategi-strategi ini juga bisa membantu kamu supaya lebih cermat lagi dan bijaksana ketika berbelanja. Happy shopping pokoknya, tinggal ditunggu aja ini kapan datang ya. Semoga jangan kayak Angel, sebulan baru deh barangnya datang. Dan sekaligus Angel juga udah harus pamit ya dari ruang dengar kamu. Thank you banget teman Pro 2 udah bareng sama Angel. Selain ini Ratriana Dewi yang bakal menemani siang hingga sore kamu. Stay tune terus yang jadi Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
5: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
4: Hei otak.
6: Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE.
4: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi mikir.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Di hari Minggu siang ini yang sangat terik ya teman Pro 2. Kamu sekarang ditemani sama Ratri di santai siang sampai di sore ceria nanti. Ratri juga udah siapin informasi dan juga lagu-lagu untuk nemenin kamu. Mungkin lagi apa ya, lagi santai-santai aja nih di hari Minggu ini. Karena merecharge energi untuk bertemu dengan hari Senin juga besok. Oke, teman Pro 2, Ratri udah siapin lagu. Satu lagu nih dari BCL and Just Flow dengan Terpesona. Station terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Adek, jangan manjat-manjat lemari. Sini, Mama kasih HP. Nonton aja ya, Dek ya. Biar Mama masak dulu.
1: Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala.
0: Loh, loh. Kok suaranya beda? Dek, kamu lagi nonton apa?
2: Satu klik tanpa pengawasan bisa membawa si kecil ke konten yang belum saatnya ia lihat. Anak usia dini butuh pendampingan, bukan sekedar penenang. Ruang digital yang aman dimulai dari perhatian orang tua. Bijak mendampingi demi masa depan anak. Ingat, awas.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Madonna with Love Sensation ya teman Pradua. Ini lagu ini tuh cocok banget buat nemenin kamu menambah mood di siang hari ini. Kelihatannya panas banget gitu di luar ya. Bawaannya tuh pengen apa ya? Kayak pengen ngomel-ngomel gitu karena kepanasan. Tapi kita akan apa ya, asik-asikan aja deh ya di siang hari ini barengan sama Ratri di sini. Dan nanti juga di pukul 12 Ratri akan menghadirkan narasumber juga buat kamu. Buat kamu ya, mohon maaf nih ya. Tiba-tiba keselak. Buat kamu tentunya ada salah satu owner ya yang memiliki salah satu UMKM di Kota Kupang ini. Penasaran gak sih ada siapa? Ya, nanti berarti spill-nya di deket-deket jam 12 aja deh ya teman berdua. Nah, ngomong-ngomong udah masak apa nih hari ini ya? Karena kan ini pastinya udah masuk di jam makan siang ya. Masa jam segini masih bingung?

Sakit kepala dikit, langsung googling. Batuk sebentar, buru-buru tanya AI. Hati-hati, kamu bisa terkena cyberchondria. Cyberchondria adalah fenomena ketika seseorang terlalu sering mencari informasi kesehatan di internet hingga memicu kecemasan berlebihan. Ciri utamanya, terus-menerus mendiagnosis diri secara mandiri, berulang kali mencari informasi medis di dunia maya, dan selalu merasa butuh kepastian dokter padahal kondisi tubuh baik-baik saja. So, bijak gunakan internet ya. Jangan biarkan Mbah Google mengambil alih tugas merawat kesehatanmu.

0: Sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersial lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Christian Bautista dengan Bersamamu ya. Aku juga pengen nih makan siang bareng kamu gitu ya, bersama orang terkasih. Pasti rasanya makin apa ya, makin nikmat gitu ya, makin kenyang karena ditemenin sama doi. Iya. Oke, dari Christian Bautista dengan Bersamamu, kita akan beralih ke Hi-Fi dengan Main. Kita akan main-main bareng Hi-Fi. Stay tune terus aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Siapa di sini yang dapurnya masih menggunakan lap dari baju bekas? Lap dari baju bekas mungkin terlihat praktis dan murah, tapi tahukah kamu, baju yang sudah lama tersimpan bisa menjadi sarang debu, jamur, bakteri, bahkan sisa bahan kimia dari pewarna kain. Saat digunakan untuk membersihkan meja makan, peralatan dapur atau piring dari debu, zat berbahaya yang ada dalam serat kain bisa menempel pada makanan yang kamu konsumsi. Akibatnya, risiko gangguan kesehatan seperti alergi, infeksi kulit, hingga masalah pernapasan bisa meningkat. Jangan sampai niat membersihkan justru membawa penyakit. Gunakan lap bersih yang memang khusus dibuat untuk dapur dan rumah, bukan baju bekas yang sudah tidak layak pakai. Bersih itu penting, tapi lebih penting lagi menjaga keluarga kamu agar aman dari penyakit.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM.

Teman terbaik kamu masih di Santai Siang, baru aja kamu dengerin lagu Anima Joji with Beautiful ya. Dan setelah ini Ratri akan menutup Pro2 Hitlist di episode hari ini. Dan kita akan lanjut di Pro2 UMKM dan Kuliner. Ratri akan menghadirkan narasumber yaitu Owner Girls Chicken Kitchen. Kitchen maksudnya. Owner Girls Kitchen ya, buat kamu ya siapa tahu pengen dapat insight gitu ya untuk memulai usaha di Kota Kupang ini. So, stay tune aja di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kalian mendengar orang berkata, "Wah, udaranya segar banget, pasti banyak nih oksigennya." Nah, ternyata angin dan oksigen itu bukan hal yang sama loh. Banyak orang masih menganggap angin adalah oksigen yang sedang bergerak. Padahal, dalam ilmu pengetahuan, keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Angin adalah udara yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain akibat perbedaan tekanan udara. Sementara udara yang ada di sekitar kita terdiri dari campuran berbagai gas. Sekitar 78% adalah nitrogen, sekitar 21% oksigen, dan sisanya terdiri dari gas lain seperti argon, karbon dioksida, dan uap air. Lalu, mengapa saat ada angin kita merasa lebih segar? Itu karena angin membantu mengalirkan udara di sekitar tubuh kita sehingga panas dan kelembapan berkurang. Angin juga membantu menggantikan udara yang terasa pengap dengan udara yang lebih bersih dan sejuk. Jadi, angin bukanlah oksigen murni, melainkan udara yang bergerak dan membawa berbagai jenis gas, termasuk oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas.

0: 10,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Di ruang UMKM dan kuliner kali ini ya, Ratri sudah bersama Ibu Feni Natalia selaku owner Gil's Kitchen ya. Kita sudah terhubung melalui telepon, line telepon. Boleh kita sapa dulu kali ya untuk bintang tamu kita hari ini. Halo, selamat siang Ibu Feni.
5: Selamat siang juga.
4: Oke.
5: Okay. Ratri dan juga teman-teman Pro 2 yang lagi mendengarkan.
4: Oke, okay. Ibu gimana kabarnya nih?
5: Puji Tuhan baik, Kak.
4: Oke. Okay. Boleh perkenalan diri dulu kali ya Ibu ya, Bu Feni. Juga diceritain kesibukannya apa aja sih?
5: Baik. Ya, selamat siang teman-teman Pro 2. Perkenalkan nama Beta Feni Natalia Biremanu, biasa disapa Feni. Untuk lebih akrabnya sering dipanggil Mama Memi, seperti itu. Dan kesibukan Beta sehari-hari ya sibuk dengan bisnis kuliner tentunya. Gitu.
4: Oke, kita masuk ke topik kita di siang hari ini ya Ibu ya. Nah, sejak kapan sih Ibu ini mulai tertarik gitu dengan dunia usaha, khususnya di usaha kuliner ini?
5: Kalau ketertarikan terus terang sudah sangat lama Kak Ratri. Mm-hmm. Tapi ingin memulai itu punya rasa ketakutan. Mm-hmm. Aduh, ini jalan nggak? Jalan tidak ya? Bisa tidak ya? Kayak gitu. Kira-kira kalau buka bisnis bakal laku atau sonde seperti itu. Namun semakin kesini karena anak-anak semakin besar, biaya hidup semakin tinggi, ya mau tidak mau kita harus bisa keluar dari zona nyaman kita untuk membangun satu bisnis yang bisa kita kelola sendiri untuk target yang sesuai maunya kita. Kayak gitu, Kak.
4: Oke. Lalu apa sih yang membuat Bu Feni ini akhirnya memilih untuk berwirausaha daripada bekerja di bidang lain?
5: Ya, yang buat saya, buat Beta akhirnya memilih kenapa harus berwirausaha, karena Beta berpikirnya gini, Kak. Dengan bekerja, Beta ini kerjanya di perusahaan swasta. Iya. Otomatis saat Beta sudah tidak bisa bekerja lagi, pasti kita tetap harus punya usaha sendiri kan. Mm-hmm. Jadi usaha ini dibangun nanti saat pensiun, mending dari saat muda masih kuat-kuatnya kayak gitu.
4: Oke, Ibu. Jadi mumpung masih sehat, masih bisa untuk usaha, ya kenapa tidak gitu ya Ibu. Oke.
5: Okay. Nah, kenapa tidak?
4: Lalu dari mana sih muncul ide untuk membangun usaha Gil's Kitchen ini?
5: Nama Gil's ini sebenarnya sudah Beta pakai di beberapa usahanya Beta yang sudah berjalan. Mm-hmm. Karatri. Gil, nama anak yang bungsu, anak bontot. Jadi biar biar kedengarannya lebih kekinian di apa telinga kaula muda, ditambahlah huruf S di belakang jil kayak gitu.
4: Oh, oke. Okay. Nah, boleh nggak sih diceritain sedikit gitu Bu tentang latar belakang Ibu dan gimana sih memulai usaha kuliner ini? Apakah banyak melewati tantangan dulu atau seperti apa?
5: Untuk usaha kuliner sudah pasti banyak tantangannya. Sebelum Beta mengambil keputusan benar-benar fokus di usaha kuliner ini, sebelumnya itu Beta sudah jalan usaha kuliner, tapi lebih ke kue-kue, kayak kue kering, kue bakar, kayak gitu Kak. Sama juga ada produk kecantikan juga, kayak lulur dan sebagainya. Nah, tapi kan tidak fokus karena masih sambil kerja kan. Jadi paling itu di perayaan hari-hari raya besar atau memang pelanggan setia yang sudah pengen sekali coba kue-kuenya Beta, itu bisa layani pesanannya. Dan berangkat dari situ, apa, untuk membangun Jill Kitchen ini memang banyak dinamikanya sebelumnya, tapi akhirnya dengan keputusan bulat, Beta dan suami memutuskan untuk usaha ini tidak hanya Senin Kamis kerjanya, tapi betul-betul kita mau fokus, kita mau serius supaya orang benar-benar kenal Jill Kitchen dengan beragam menunya. Ya, masakan rumahan tentunya, okay, yang cocok di semua lidah lah, kayak gitu.
4: Lalu untuk berjualannya sendiri ada di mana Ibu? Masih online atau mungkin udah ada tempatnya nih?
5: Untuk kita ada di Bakunase 2, Kak. Tempatnya dekat tol yang ada di Bakunase 2. Sedangkan untuk online, kalau di GrabFood itu sudah ada. Seperti itu. Terus buat teman-teman atau pelanggan yang sudah punya nomor HP-nya Beta, itu pesannya paling lewat WA.
4: Oh, bisa kayak lewat juga WA gitu ya, ada di GrabFood juga. Kalau di misal di Saboak, di CFD gitu ada nggak Ibu?
5: Untuk CFD belum Kak. Nah, terus terang untuk full day kita usaha kuliner ini baru jalan, ini masuk minggu ketiga.
4: Oh, oke. Lalu di Jill's Kitchen sendiri ada varian menu apa aja sih yang disajiin dan menunya apakah berubah nih setiap hari atau seperti apa nih Bu?
5: Untuk menu utamanya itu berbahan dasar ikan Kak. Ada kuah asam, ada ikan bakar, ikan bumbu, balai tomat, kadang kalau dapat ikan raja yang segar itu selalu kita buatkan sate ikan raja. Nah, untuk lain kita siapkan itu seperti menu dari daging ayam, kadang daging sapi. Nah, untuk daging ayam dan daging sapi ini yang menunya setiap hari itu kita gonta-ganti. Biasa opor ayam, ayam kecap, ayam goreng apa lengkuas kayak gitu, ayam goreng sepuh kayak gitu Kak.
4: Oke. Lalu dari ciri khas masakan Jill's Kitchen sendiri apa sih Bu ciri khasnya yang beda gitu dari yang lainnya?
5: Di Jill's Kitchen khas adalah cita rasanya Kak. Yang pertama, setiap masakan itu sangat berani bumbu. Yang kedua, harganya kaki lima, tapi kualitasnya bintang lima. Kita menjadi ciri khas masakan dari Jill Kitchen.
4: Terus menu favorit gitu Bu, yang dari pelanggan paling sering dipesan?
5: Menu favorit itu kuah asam Kak. Kuah asam. Ikan kuah asam dan juga ikan bakar. Karena ikan kuah asam di Jill Kitchen juga ikan bakar itu selalu pakai ikan mancing, ikan segar.
4: Oke. Okay. Ada nggak sih resep turun-temurun gitu, Bu? Mungkin dari orang tua ibu sendiri atau resep keluarga yang ibu gunain di sini?
5: Nah, semua masakan yang ada di Jill Kitchen ini resep turun-temurun dari orang tua.
4: Oh, oke. Okay. Oke. Okay. Yeah. Dari mana sih ibu dapat inspirasi gitu untuk resep-resep makanan yang ibu jual, akhirnya mau jual ikan deh gitu?
5: Untuk ikan terus terang kan kalau apa orang-orang kepengen makan ikan bakar pasti ketemunya itu di malam hari, sore sehingga malam kan. Jarang ada yang jualan ikan bakar di siang. Nah, saya yang menjadi apa ide saya untuk kenapa tidak kita buat ada ikan bakar di siang hari. Jadi orang kepengen makan siang tapi maunya ikan bakar, ada ready kayak gitu. Terus untuk kuah asam sendiri, berangkat kenapa harus kuah asam, karena sudah banyak teman-teman rekan-rekan yang saat bertamu ke rumah kita nongkrong biasa dibuatin kuah asam itu selalu tidak pernah gagal gitu. Pokoknya rasa di setiap lid, itulah kenapa Beta dan Pak suami juga berani untuk ciri khas dari Jill Kitchen itu ada di menu ikannya.
4: Oke.
5: Okay. Gitu Kak.
4: Nah, lalu untuk bahan baku masakannya sendiri ini didapetin dari Kota Kupang aja atau mungkin ada bahan atau bumbu yang harus impor nih dari luar Kupang?
5: Semuanya dari Kota Kupang, Kak.
4: Jadi gampang ya untuk bumbu-bumbunya ya dicari
5: gampang,
4: di Kota Kupang.
5: Benar, gampang.
4: Oke.
5: Okay. Benar, benar.
4: Oke, okay. Sebelum kita break ya, Ibu ya. Ini ada satu pertanyaan, seberapa penting sih untuk menjaga kualitas dan juga kesegaran bahan baku di dalam bisnis kuliner ini?
5: Buat Beta sangat penting menjaga kualitas dan juga kesegaran bahan baku itu pondasi paling krusial Kak. Dan harga mati dalam bisnis kuliner. Karena tanpa bahan segar, kita mau strategi pemasaran secanggih apapun atau video di media sosial mau seviral apapun, tentunya Sony akan mampu menyelamatkan bisnis kita dari kemunduran. Okay. Nah, itulah yang menjadi alasan utama, konsistensi rasa itu paling penting. Pemicu utama promosi dari mulut ke mulut itu juga jauh sangat penting. Jadi untuk cita rasa kita harus tetap konsisten jaga itu. Terus untuk apa? Keamanan bahan pangan dan juga kesegarannya dan juga kepercayaan pelanggan itu satu paket yang tidak boleh kita abaikan gitu Kak.
4: Oke, baik Ibu Feni. Kita akan break dulu sebentar ya Ibu ya. Dan kita akan melanjutkan setelah lagu berikut ini. So stay tune terus aja di Produ FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Minta duit lagi.
1: Papa,
0: kenapa sih Mama malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
0: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu masih di ruang UMKM dan kuliner. Dan hari ini Ratri bersama Ibu Feni Natalia selaku owner Jill's Kitchen. Kita lanjut lagi nih ya untuk obrolan kita di siang hari ini. Oke, Ibu, halo, masih terpantau kah?
1: Masih, Kak Ratri.
0: Oke, kita lanjut ya, Ibu ya.
1: Iya.
0: Oke. Bagaimana sih peran media sosial ini di dalam mempromosikan usaha Jill's Kitchen ini? Dan apa sih strategi pemasaran yang diterapkan, lebih untung dari mulut ke mulut atau mungkin hasil dari jualan di platform medsos yang lebih menguntungkan nih, Bu?
1: Iya, untuk beta keduanya memberikan keuntungan.

0: nih sebelum mencoba sendiri.
1: Iya.
0: Dari satu video viral saja bisa jadi mendatangkan ratusan pembeli dalam sehari, ya kan? Nah, promosinya juga bisa gratis, bisa berbayar. Bagus untuk menarik di masa awal itu sangat-sangat bagus, Kak. Tapi cenderung juga cepat meredup jika trennya hilang seperti itu. Jadi keduanya buat beta itu sangat-sangat memberikan keuntungan. Masing-masing punya keuntungan tersendiri lah.
1: Oke. Lalu kalau akhir-akhir ini Ibu, strategi
0: begitu,
1: marketing
0: Kak,
1: yang dijalanin supaya bisa dikenal luas orang tuh dengan apa, Ibu? Halo, Ibu.

0: sendiri.
1: Iya.
0: Halo.
1: Iya, lanjut Ibu.
0: Untuk strategi marketing sendiri, beta pakai kedua strategi, Kak, melalui media sosial. Yang datang ke Jill Kitchen, pasti akan menceritakan ke teman atau keluarga mereka, dan berikutnya datang pasti akan membawa orang baru, seperti itu, Kak.
1: Lalu bagaimana sih feedback dari pelanggan ibu nih terhadap usaha ibu selama ini? Apakah ibu juga melakukan upaya untuk mendapatkan feedback dari pelanggan?
0: Iya, untuk feedback pelanggan sudah pasti, Kak. Secara keseluruhan, puji Tuhan, kita mendapat Jill Kitchen ini mendapat feedback yang sangat positif. Seperti sebuah yang super creamy dan segar, rasa yang selalu konsisten, dan juga tingkat repeat order yang cukup tinggi. Menu makan siangnya juga kita selalu mendapat pujian. Bahkan untuk ikan kuah asam itu kadang pelanggan rela menunggu sebelum jam buka, Kak.
1: Nah, lalu ada nggak sih kisah menarik nih, Bu, tentang interaksi dengan pelanggan?
0: Ada, Kak. Kalau kisah menarik ini mau diceritakan banyak, tapi ada satu yang saya mau bagi di sini.
1: Boleh.
0: Itu pernah ada pelanggan setia yang setiap hari itu wajib membeli kuah asam, Kak. Karena anak-anaknya pada suka, doyan kalau makan itu harus ada sama kuah asam. Pernah sekali datang itu dan tidak kebagian kuah asamnya. Soalnya kuah asam sudah langsung habis begitu turun dari kompor karena pelanggan sudah pada antri. Nah, demi kuah asam, pelanggan ini rela menunggu, Kak, kuah asamnya dimasak baru lagi gitu.
1: Demi mendapatkan kuah asam dari Jill's Kitchen
0: demi
1: ya.
0: Mendapat kuah asam.
1: Lalu bagaimana sih Ibu untuk mengembangkan usaha di kedepannya nanti? Apakah ada rencana gitu untuk buka cabang di tempat lain?
0: Untuk saat ini rencana buka cabang belum ada sih, Kak. Tapi kedepannya tidak menutup kemungkinan jika usaha kita semakin besar, pasti kita akan buka cabang, Kak.
1: Amin, kita doakan selalu ya supaya bisa lebih berkembang lagi usahanya. Nah, Ibu. Nah, bagi calon pebisnis kuliner dan jasa di Kota Kupang nih, Bu, apa sih saran atau tips yang ingin diberikan berdasarkan pengalaman dari Ibu selama menjalankan usaha ini?
0: Untuk calon pebisnis kuliner, saran atau tips yang ingin beta bagikan itu antara lain, kita harus bisa antisipasi lonjakan harga bahan baku dengan lakukan belanja taktis. Karena kita tahu sendiri bahan baku ini kan harga sering naik turun. Contoh seperti kita bicara saja misalkan lombok, bawang merah, bawang putih. Nah, kita harus bisa saat harga turun itu sebisa mungkin kita beli dalam jumlah besar untuk di stok.

0: Jadi saat harga naik pun kita tidak kebingungan nih. Makanan kita mau dijual dengan harga berapa, kayak gitu.
1: Oke.
0: Terus kita harus bisa lihat peluang bisnis. Contoh, kita jadikan iklim Kupang ini sebagai peluang bisnis. Cuaca Kupang kan kita tahu, Kak, mau baru jam 8 pagi saja sudah panasnya minta ampun. Nah, kita itu jadi peluang bisnis dengan siap minuman segar, contohnya seperti itu.
1: Oke.
0: Terus Kota Kupang ini juga kan punya bahan pangan lokal itu sangat banyak. Kita mungkin kita bisa angkat dia ke level yang lebih premium, seperti itu.
2: Oke, lalu apakah kedepannya di Jill's Kitchen ini ada tambahan menu nih untuk memuaskan pelayanan terhadap pelanggan nih, Bu?
0: Ya, kedepannya pasti akan ada, Kak. Untuk kepuasan pelanggan pasti akan ada.
2: Ada request-request tertentu nggak sih, Bu?
0: Kalau untuk request sebenarnya ada sudah beberapa pelanggan itu yang minta kalau bisa yang bakar-bakarnya itu jangan hanya ikan saja. Ada sama ayam lalapan, kayak gitu.
2: Oke, lalu fokusnya saat ini untuk usaha ini bagaimana sih, Bu? Target 2-5 tahun ke depan?
0: Untuk target kita 2-5 tahun ke depan itu yang pasti kita harus bisa mengikuti tren yang ada. Digitalisasi itu sangat-sangat penting. Misalkan kita menggunakan sistem pencatatan kayak aplikasi digital, terus kita mengadopsi pembayaran non tunai itu kalau bisa seefisien mungkin, kayak gitu. Terus ada hilarisasi dan standarisasi produk juga. Misalkan kita membakukan resep, terus punya SOP dapur dan pengontrol supaya cita rasanya itu kan tetap konsisten seperti itu. Nah, kita juga harus bisa lakukan penguatan brand berbasis komunitas. Jadi kita tidak hanya sekedar menjual makanan, tapi kita membangun loyalitas konsumen melalui pemasaran kreatif. Contohnya di media sosial seperti IG, TikTok. Dan juga sebisa mungkin kita aktif berkolaborasi dalam ekosistem komunitas. Kreatif lokal NTT, kayak gitu, Pak.
2: Oke, Ibu, boleh nggak sih sharing pandangannya tentang pentingnya mendukung produk lokal dan industri kreatif di daerah sendiri secara ataupun secara nasional nih, Bu?
0: Iya. Buat saya mendukung produk lokal dan industri kreatif baik di daerah di Kota Kupang maupun nasional itu punya esensi penting yang saling berkesenambungan, Kak. Karena itu, mari kita belanja produk lokal, kita bikin ramai usaha anak muda yang ada di Kota Kupang, demi Kupang yang kreatif dan Indonesia yang mandiri. Seperti itu.
2: Oke, boleh nggak sih satu pesan gitu, Bu, dan juga harapan bagaimana kedepannya UMKM yang ada di Kota Kupang ini?
0: Untuk pesan beta buat teman-teman Produa yang mungkin lagi mendengarkan, UMKM muda itu adalah masa depan ekonomi Kota Kupang. Jadi mari kita beli, konsumsi, dan kita promosikan produk-produk kuliner lokal dari anak muda kita sendiri. Buat teman-teman yang baru merintis bisnis usaha, harus tetap semangat. Jangan berhenti berinovasi. Dan mari kita jalan beriringan. Ingat, bikin ramai usaha teman sendiri itu langkah awal kita buat memajukan Kupang bersama-sama. Terus untuk seluruh kawula muda yang ada di Kota Kupang yang baru mau merintis usaha, ini pesan ini sebenarnya untuk yang sudah punya usaha juga bisa, Kak. Jangan pernah takut untuk memulai dan jangan minder dengan keterbatasan. Inovasi kreatif dan kegigihan adik-adik maupun kita semua yang berbisnis itu modal terbesar yang sebenarnya bisa kita nilai dengan uang. Tetaplah konsisten, menjaga kualitas, dan teruslah beradaptasi dengan teknologi digital. Untuk harapan, semoga ekosistem UMKM dan juga industri kreatif yang ada di Kota Kupang ini semakin solid. Dan berharap kita semua sesama pelaku usaha itu bisa terus memperbanyak ruang kolaborasi, bukan saling menjatuhkan dalam kompetisi. Harapan beta juga untuk pemerintah, lembaga keuangan, dan seluruh masyarakat Kupang, mari kita terus berikan ruang, kemudahan akses, juga dukungan nyata dengan cara membeli dan bangga menggunakan produk lokal. Sebab ketika kita memajukan usaha anak muda daerah sendiri, kita sedang membangun fondasi ekonomi Indonesia yang mandiri dan juga tangguh di daerah kita sendiri.
2: Oke, baik. Kalau misalnya teman Pro 2 pengen pesen nih ya menu makanan dari Jill's Kitchen, itu bisa lewat mana sih Ibu? Boleh dipromosiin dong?
0: Boleh. Teman-teman Pro 2 kan sudah punya nomor WA-nya Beta nih. Mau cek menu dan pesan lewat WA bisa. Nanti dikirimnya kan by Grab ataupun by Maxip. Atau mungkin melihat langsung di GrabFood boleh juga.
1: Kalau di GrabFood sama
0: Kak.
1: Namanya.
0: Untuk pembayarannya, untuk pembayarannya tidak usah khawatir karena nanti pakai barcode QRIS. Jadi tidak perlu harus langsung datang ke tempat Jill Kitchen. Bisa by chat, bisa by GrabFood. Seperti itu, Kak.
1: Oke, berarti udah gampang ya kalau mau pesan di
0: Jill's
1: Kitchen. Oke, makasih banyak Ibu Feni yang sudah sharing-sharing tentang usahanya di Produ FM Kupang. Mudah-mudahan Jill's Kitchen juga makin banyak dikenal di Kota Kupang dan banyak variasi menunya. Asik. Ratri juga gak sabar sebenarnya pengen cobain. Nanti kapan-kapan Ratri mau pesan ya Ibu ya.
0: Siap, dengan senang hati ditunggu pesanan teman-teman Pro 2 nih. Dan juga semua teman-teman yang lagi mendengarkan atau mengikuti live streamingnya di YouTube. Terima kasih Kak Tri untuk kesempatannya sudah mengundang Jill Kitchen untuk hadir di Bincang Santai bersama Pro 2.
2: Oke, sama-sama Ibu, sehat-sehat ya Ibu, salam untuk keluarga.
0: Iya, amin. Puji Tuhan.
2: Oke, teman Pro 2, terima kasih yang sudah mengikuti Ratri dan Ibu Feni Natalia ya, selaku owner Jill's Kitchen, yang mana ini jam-jam rawan untuk lapar ya, jadi jangan lupa buat pesan juga. Karena pastinya bisa dipesan lewat online maupun lewat apa namanya ya, food-food itu, delivery-delivery itu ya, delivery makanan, boleh banget langsung aja dicari aja Jill's Kitchen ya teman Pro 2. Dan kita masih melanjutkan santai siang di siang hari ini, so stay tune terus aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Santai siang hanya di
3: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM.

Fall in Love Alone dari Stacy Rian ya, teman perdua. Stacy Rian, Indonesia banget, Stacy Rian. Ya, dan kamu tadi sudah mendengarkan perbincangan di ruang UMKM dan kuliner bersama dengan owner Jill's Kitchen, yaitu Ibu Feni Natalia. Makin lapar gak sih kamu dengerinnya? Penasaran juga gak sih untuk rasa makanan yang ada di Jill's Kitchen? Tentu aja kamu bisa cari-cari aja di delivery online ya, langsung ketik Jill's Kitchen ya, kamu akan menemukan ikan-ikan dan juga banyak menu lainnya untuk makan siang kamu hari ini ya. Masih bersama Ratri di Santai Siang kali ini ya, ini ada lagu dari Dio dengan Dancing Party.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

90,9 MHz Pro 2 RR Kupang, teman terbaik kamu. Oke, di sepanjang pukul 1 ini kita akan membahas tentang Pro 2 Sports ya, teman Pro 2. Dan Ratri sudah ada satu informasi nih, ada kabar mengejutkan yang datang dari dunia sepak bola. Cristiano Ronaldo resmi dijatuhi sanksi skorsing oleh Federasi Sepak Bola Portugal. Sanksi ini diberikan setelah CR7 ini meninggalkan pemusatan latihan timnas. Ronaldo dikabarkan kecewa karena tidak dimainkan saat Portugal menghadapi Norwegia. Federasi Portugal pun melakukan investigasi atas tindakan tersebut dan selama proses berlangsung, Ronaldo dilarang untuk memperkuat tim nasional dengan kemungkinan hukuman antara 1 hingga 6 bulan. Wow, lumayan lama ya. Artinya, Ronaldo ini dipastikan absen ketika Portugal menghadapi Denmark dan Wales dalam UEFA Nations League November mendatang. Meskipun begitu, pemain berusia 41 tahun ini sudah menyampaikan permintaan maaf kepada rekan-rekannya dan mengakui kesalahannya. Nah, teman Pro 2, menurut kamu nih, apakah keputusan federasi memberikan sanksi kepada Ronaldo ini sudah tepat? Atau seharusnya ada pertimbangan khusus nih untuk pemain senior seperti Cristiano Ronaldo sendiri? Ratri juga masih akan menghadirkan informasi untuk kamu, so stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Teman terbaik kamu masih di Santai Siang Pro 2 Sports. Kali ini Ratri punya informasi lagi ya. Menjelang bergulirnya musim baru NBA, New York Knicks ternyata masih punya pekerjaan rumah di luar lapangan nih teman Pro 2. Sejumlah negosiasi kontrak pemain ini belum mencapai kesepakatan. Situasi ini menimbulkan kegelisahan terutama karena para pemain tentu membutuhkan kepastian mengenai masa depan mereka bersama tim. Meski begitu, Knicks juga memilih untuk memprioritaskan persiapan pramusim, sementara pembicaraan kontrak direncanakan berlanjut setelahnya. Nah, teman Pro 2, dalam dunia basket profesional, chemistry tim ini memang penting ya. Tapi kepastian kontrak juga bisa berpengaruh terhadap ketenangan pemain saat mempersiapkan pertandingan. Sekarang pertanyaannya nih, menurut kamu

Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Begitulah kata bijak yang sering kita dengar. Padahal, ketika kita berpikir kita kaya, uang dalam rekening kita tidak otomatis bertambah. Akan lebih tepat jika kutipan ini sedikit diubah menjadi, kamu adalah bagaimana cara kamu berpikir. Karena perasaan dan diri kita bergantung pada bagaimana cara kita berpikir. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your mind. Buku yang berjudul Merawat Luka Batin karya Dr. Jamie Ardian, spesialis kesehatan jiwa, berisi tentang proses berpikir. Bukan sekedar berpikir dengan positif. Saat perasaan sedang tidak baik-baik saja, terlebih dalam keadaan depresi, pikiran kita biasanya ikut andil dalam memperburuk keadaan. Kenyataannya, pikiran yang buruk sering melintas di benak kita dan semakin memperburuk masalah yang kita alami dan membuat depresi. Depresi akan mempengaruhi perasaan, pikiran, dan perilaku, hingga kita tidak mampu berpikir, merasa, dan bertindak dengan baik dan benar. Salah satu fakta mengenai depresi yang dijelaskan dalam buku ini adalah depresi bisa berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Dan jika kita sudah pernah mengalaminya, ia bisa datang lagi. Walaupun kita sudah berjuang untuk mengatasinya, nyatanya kita bisa kembali mengalami depresi, bahkan dengan kondisi yang jauh lebih buruk. Buku ini akan menjelaskan bagaimana caranya melihat tanda dan mewaspadai pikiran yang berujung depresi, penyebab depresi, dan bagaimana cara mengatasi dan merawat luka batin yang disebabkan oleh depresi. Tidak hanya untuk orang-orang yang sedang merawat luka batin, para caregiver dan penyintas depresi juga bisa menarik manfaat dari buku ini. Semoga dengan membaca buku ini bisa menghapus stigma tentang depresi dan menunjukkan bahwa gangguan kejiwaan termasuk depresi bisa dialami siapa saja. Esensi Buku Pro 2, because when you

0: open your book, you open your mind.
1: FM 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro2 FM.
1: Santai siang hanya di
2: Pro2 FM. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Pesona Sederhana by Roni Parulian. Masih di Pro 2 Sports ya. Ratri punya satu informasi lagi nih ya. Ada kabar keren yang datang dari dunia tenis. Petenis muda Rusia, Mira Andreeva, berhasil melaju ke final China Open 2026 setelah mengalahkan Nicola Bartunkova dengan skor meyakinkan 6-2, 6-2. Kemenangan ini juga sekaligus menjadi kemenangan ke-50 Andreeva sepanjang musim 2026. Catatan tersebut juga membuatnya menjadi salah satu petenis dengan jumlah kemenangan terbanyak di tur WTA tahun ini. Di usia 19 tahun, Andreeva juga berhasil mencapai final China Open untuk pertama kalinya. Performa konsistennya membuktikan bahwa dirinya ini semakin matang dan siap bersaing di level tertinggi tenis dunia. Di partai final, Andreeva akan menghadapi wakil tuan rumah Zheng Qinwen yang juga tampil impresif di hadapan pendukungnya sendiri. Nah, teman berdua, mampukah nih Andreeva melengkapi perjalanan apiknya di Beijing dengan gelar juara? Kita tunggu hasil pertandingan finalnya.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

90,9 MHz Produa RR Kupang, teman terbaik kamu. Udah masuk di pukul 2 ya teman Produa. Nih kita akan masuk ke Produa Entertainment. Tapi sebelum itu Ratri juga masih menunggu untuk partisipasi dari kamu ya teman Produa. Barangkali ada yang mau request atau kirim salam, boleh langsung di 08 11 38 20 90 90. Dan masih di Santai Siang sama Ratri kali ini, Ratri punya satu koleksi dari Chiral dengan Kylo. Judulnya Cinta Pertama. Siapa nih yang masih mikirin cinta pertamanya? Heyo.

0: Pokoknya, aku harus cobain semua variannya. Lagian, kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one, get one.
1: Astaga, Lia. Apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya, kebiasaan. Pesannya banyak, tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja. Yang penting bisa dihabisin.
0: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
1: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
2: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.

Teman terbaik kamu masih di Santai Siang Pro 2 Entertainment. Dan Ratri punya satu info nih, ada film horor Hollywood yang kembali mencuri perhatian. Kali ini ada Other Mommy, ya, film yang dibintangi aktris Jessica Chastain yang sukses meraup pendapatan 3,6 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 64,4 miliar rupiah hanya dari pemutaran pratayang di Amerika Utara. Film produksi Universal Pictures, ya, dan Blumhouse Atomic Monster ini diproyeksikan meraih pendapatan pembukaan hingga 28 juta dolar Amerika Serikat. Bahkan sejumlah prediksi memperkirakan angkanya ini bisa menembus 35 juta dolar Amerika Serikat pada akhir pekan pembukaan. Film ini Jessica Chastain memerankan dua peran sekaligus, yaitu Ursula, seorang ibu dan sosok supernatural misterius yang berpenampilan persis seperti dirinya. Ceritanya berpusat pada teror yang menghantui Bella, putri Ursula, hingga mengancam ketenangan keluarga mereka. Nah, menariknya film ini diadaptasi dari novel horror Incidents Around the House karya Josh Malerman. Other Mommy juga ikut meramaikan tren positif film horor di box office sepanjang 2026. Nah, teman Pro 2, kalau ada sosok yang wajahnya ini sama persis dengan orang terdekat kamu, kira-kira kamu bakal langsung percaya atau malah curiga nih, teman Pro 2?

0: Di era digital, media sosial menjadi ruang berekspresi bagi remaja. Namun, di balik layar yang terlihat menyenangkan, ada bahaya yang sering tak disadari. Kisah ini datang dari sudut pandang seorang remaja perempuan SMP bernama Maya. Bagi Maya, dunia digital terasa seperti taman bermain tanpa batas bagi Maya. Baginya, setiap like adalah validasi dan setiap komentar adalah teman. Detik, menit, jam, dan setiap hari adalah cara Maya untuk menemukan pengakuan, membangun citra diri, dan melarikan diri dari rasa sepi yang perlahan tumbuh dalam kehidupannya. Tanpa ia sadari, bahaya mengintainya dan mengancam keberadaan dirinya di dunia nyata.
1: Hai guys, kenalin, aku Maya. Aku pelajar SMP dan saat ini aku duduk di kelas 1. Guys, menurut kamu, foto mana lagi ya yang bisa aku upload ke IG? Komen aja ya guys.
2: Maya, tugas dari ibu guru udah dikumpul loh. Sisa punya kamu aja yang belum. Mana Maya tugasnya?
1: Hah? Tugas? Tugas yang mana lagi nih? Bukannya udah aku kumpul semua ya tadi pagi. Aduh, sabar ya, aku cek lagi ya.
2: Matematika kamu belum. Kamu selalu loh jadi orang terakhir yang kumpul tugas di kelas. Sampai kapan mau gini terus, Maya?
1: Iya, ini aku lagi cari. Oh, ini PR-nya. Makasih.

0: Kamu lihat deh, ada yang komentar juga, banyak banget tahu.
1: Wah, ramai banget, Mai. Tapi, kamu lihat nggak komentar di bawah? Akun-akun asing ini kok bahasanya kayak agak menjurus gitu ya? Ih, geli banget.
0: Alah, biarin aja. Paling cuma bercanda, Din. Namanya juga netizen. Makin ramai komentar, makin naik engagement aku. Yuk ke kelas, udah mulai jam pelajaran nih.

0: KPK, KPK 12 dan 6. Cari power faktornya 12.
1: Sementara Maya dan Andin fokus dengan memahami materi pelajaran yang diberikan, sembari berbagai ketikan terus berbunyi notifikasi. Dunia digital adalah panggung raksasa. Bagi Maya, setiap postingan adalah tepuk tangan. Namun, ia lupa bahwa di kerumunan penonton, ada mata yang menatap dengan niat berbeda. Satu unggahan sederhana justru membuka pengalaman yang tak pernah ia bayangkan. Sesampai di rumah, Maya belum membuka media sosialnya. Maya fokus untuk mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru dari sekolah. Ia mengerjakan satu persatu tugas yang diberikan, hingga akhirnya semua pekerjaan yang diberikan selesai.

0: Akhirnya tugas kelompokku selesai. Upload ah. Ih, bisa kembali ke medsos juga. Pasti udah banyak yang rindu sama postingan diriku ini. Wah, udah rame aja nih. Ah, cute banget. Ada yang bilang aku cantik pakai seragam sekolah tadi. Apalagi ini nih. Ih, kok komentarnya jadi aneh? Ini siapa? Kok komentarnya gini amat?
1: Awalnya hanya satu komentar. Namun perlahan, kata-kata tidak pantas mulai muncul di kolom komentar dan pesan pribadi, hingga membuat Maya yang begitu percaya diri dan sekarang menjadi malu dan takut saat membaca pesan demi pesan dan komentar yang menyelimuti fotonya.
2: So sexy, menggoda. Berapa semalam? Pap foto kamu dong, say. Nanti aku kasih saldo ke wallet. Hai Maya, aku tahu sekolahmu di mana. Besok aku jemput ya, cantik.
0: Kenapa mereka berani ngomong kayak gitu? Apa yang salah dengan foto dan videoku?
3: Jantung Maya seketika berdebar kuat membaca satu persatu komentar dan pesan yang berbaris di layar ponselnya. Membuat dadanya terasa sesak. Kata-kata itu seperti bayangan gelap yang tiba-tiba merampas rasa aman Maya di ruang yang selama ini ia anggap menyenangkan. Tangannya gemetar, air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Sementara pikirannya dipenuhi rasa takut dan kebingungan.
0: Aku cuma mau berbagi. Kenapa rasanya jadi salah? Kenapa sekarang aku takut buat buka ponselku sendiri? Lebih baik aku hapus aja semuanya.
3: Rasa takut membuat Maya menghapus unggahannya. Tapi keputusan itu justru memunculkan konflik batinnya. Apakah Maya akan terus bersembunyi dalam diam atau berani mencari pertolongan? Menghapus unggahan memang menghilangkan jejak di layar, tetapi tidak serta-merta menghapus rasa takut dan luka di hatinya. Maya terdiam, menatap ponsel yang kini sunyi. Bertanya-tanya, apakah memilih diam akan membuat semuanya selesai, atau justru

0: Di balik pintu kamar, suara langkah mendekat perlahan. Mama memanggil Maya berulang kali, namun tangis yang ia pendam membuatnya tak menyadari kehadiran siapapun.
1: Mai? Maya? Kamu kenapa, nak?
0: Maya tersentak, mengusap air matanya dengan tergesa. Untuk sesaat ia ragu, takut disalahkan, takut dimarahi. Namun rasa sesak di dadanya lebih kuat dari ketakutannya.
2: Mama, Maya takut, Mama.
0: Melihat wajah Maya yang basah oleh air mata, Mama langsung memeluknya tanpa bertanya apapun.
1: Ada apa, putriku?
2: Mama, Maya takut, Ma. Mama, Maya gak salah, kan?
1: Tidak, sayang. Kamu tidak salah apa-apa. Ceritakan ke Mama pelan-pelan ya.
0: Dengan suara terputus-putus, Maya menceritakan semuanya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Dalam pelukan Mama, Maya belajar bahwa bercerita bukan tanda kelemahan, melainkan langkah awal untuk melindungi diri.
2: Ma, mereka bilang hal-hal kotor. Ada yang tahu sekolah Maya juga. Maya takut keluar rumah, Ma. Maya nyesel posting itu.
1: Dengar Mama ya, Maya. Ini bukan salah pakaianmu, cara berfoto, atau tarianmu. Tapi ada orang-orang yang kehilangan moral di balik layar. Mereka merasa aman melakukan pelecehan karena merasa tidak terlihat.
2: Tapi Maya pikir medsos itu cuma buat seru-seruan, Ma.
1: Itu sudut pandangmu, nak. Tapi sudut pandang mereka yang pikirannya kotor berbeda. Mereka melihat celah untuk menguasaimu. Sekarang, ayo kita lapor, blokir, dan kunci akunmu. Kamu punya hak loh, nak, untuk merasa aman di dunia maya maupun dunia nyata.
0: Kata-kata Mama terdengar tegas namun menenangkan, menembus rasa takut yang sejak tadi mengurung hati Maya. Untuk pertama kalinya, Maya merasa ada pegangan yang kuat.
2: Maya kira kalau diam, semuanya akan selesai. Tapi ternyata malah makin menakutkan.
1: Diam bukan solusi, nak. Kamu juga harus belajar memahami media sosial dengan bijak, ya. Kita sebagai perempuan, apalagi Maya dengan usia yang belia, sangat rentan untuk menjadi korban pelecehan ataupun perundungan.
0: Dalam percakapan itu, Maya mulai memahami bahwa media sosial bukan sekedar tempat berekspresi, tetapi juga ruang yang membutuhkan batas dan kewaspadaan. Dengan pendampingan Mama, Maya belajar bahwa menjaga diri di dunia digital adalah bentuk mencintai diri sendiri. Satu postingan bisa memiliki banyak sudut pandang. Dari satu sudut pandang, ia hanyalah hiburan. Dari sudut pandang lain, ia sekedar lewat tanpa makna. Namun dari sudut pandang yang berbeda, kata-kata di dalamnya mampu melukai, menekan, bahkan meninggalkan bekas yang tak kasat mata. Karena itu, apapun sudut pandang kita saat melihat dan menanggapi sebuah postingan, bijak bermedia sosial adalah kewajiban bersama. Baik Maya maupun Mama belajar dari peristiwa ini. Dari sudut pandang Maya, ia belajar mengenali batas, menjaga diri, dan berhenti menilai harga dirinya dari dunia maya. Dari sudut pandang Mama, kehadiran dan kewaspadaan menjadi pilihan utama untuk terus menuntun Maya agar tumbuh dengan rasa aman di tengah derasnya arus digital.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Hai hai guys, selamat datang di Live Pre-Love channelnya aku. Hari ini banyak banget koleksi-koleksi baju kece yang masih super duper bagus dan pastinya murah meriah. Yuk dibantu tap-tap layarnya yang mau komen ya.
4: Kakak, ngapain kepo banget di depan handphone? Pakai ring light segala. Mau joget ya?
3: Jualan baju bekas dong. Biar lemari tidak penuh, duit nambah, dan yang paling penting tidak buang-buang baju ke tempat sampah. Sini mana baju bekas kamu? Kumpul-kumpul, bisa jadi cuan loh.
4: Wah, pintar juga ya kakak. Tapi ih, aku malu di depan layar. Gak pede nih. Biar kakak aja. Lagian zaman sekarang, emang ada yang mau beli baju daur ulang? Emang boleh?
3: Ya iyalah, boleh. Banyak loh yang udah check out. Nih, cuan masuk, lemari lega, dan yang beli juga senang kan? Dapat baju murah, tapi berkualitas. Kurang apa lagi coba?
4: Kalau gitu, gas kan deh kak. Aku bantu jadi admin deh.
3: Punya baju lama tapi masih bagus? Jangan dibuang. Jual aja, dapat cuan, bantu orang lain, dan kurangi limbah fashion. Yuk, mulai pre-love sale kamu, dan jadilah bagian dari gaya hidup ramah lingkungan.

Teman terbaik kamu masih di Santai Siang Pro 2 Entertainment. Ada satu informasi lagi nih teman Pro 2 ya. Siap kembali ke megahnya dunia kekaisaran Romawi. Film aksi epic Gladiator 2 juga dijadwalkan hadir di Netflix mulai 21 Oktober 2026 nanti nih teman Pro 2. Film ini menghadirkan sederet aktor papan atas mulai dari Paul Mescal, Pedro Pascal hingga Denzel Washington. Dan di dalam film garapan sutradara Ridley Scott ini ya, Paul Mescal memerankan Lucius, seorang gladiator yang harus menghadapi masa lalu sekaligus memperjuangkan masa depannya. Perjalanannya ini dipenuhi pertarungan di Colosseum dan konflik kekuasaan di tengah para kaisar Roma. Sementara itu, Denzel Washington memerankan Macrinus, sosok berpengaruh yang punya peran penting dalam pusaran konflik. Pedro Pascal juga tampil sebagai Marcus Asasius, menambah ketegangan dalam kisah perebutan kekuasaan ini. Dan menariknya nih teman-teman berdua, Gladiator tuh ini merupakan kelanjutan dari film Gladiator yang pertama kali dirilis pada 2000. Wow. Sequel ini yang lebih dulu hadir di bioskop pada 2024 dan sekarang siap menjangkau lebih banyak penonton melalui layanan streaming. Nah, teman Pro 2 kalau boleh milih nih, kamu tuh lebih penasaran lihat aksi Paul Mescal sebagai Lucius atau penampilan Denzel Washington sebagai Macrinus sih, teman Pro 2. Dan nanti di pukul 3 ada informasi terupdate lainnya, so stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Could be fruit.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.

0: Baik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 FM.
2: Ini saatnya teman Pro 2 mendengarkan Info Pro 2 edisi tanggal 11 Oktober 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama teman Pro 2, Kementerian Perindustrian mendorong pengembangan sejumlah kawasan industri agar ditetapkan sebagai proyek strategis nasional atau PSN dalam rencana kerja pemerintah 2027. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyebut langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi, memperkuat struktur industri nasional, serta mendorong pemerataan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Hingga triwulan 3 2026, Indonesia memiliki 181 kawasan industri yang menampung lebih dari 112.000 perusahaan industri. Realisasi investasi kumulatifnya mencapai sekitar Rp6.700 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sekitar 2,3 juta orang. Informasi selanjutnya, pembalap Red Bull Max Verstappen mengamankan pole position ke-50 sepanjang karirnya setelah menjadi yang tercepat dalam sesi kualifikasi Formula One Grand Prix Singapura 2026. Verstappen mencatat waktu 1 menit 31,373 detik di sirkuit Marina Bay, unggul 0,054 detik atas Charles Leclerc di Ferrari. Sementara Lewis Hamilton menempati posisi ketiga. Hasil ini menjadi pole position pertamanya di GP Singapura sekaligus pole kedua secara beruntun pada akhir pekan tersebut. Verstappen pun berpeluang memburu kemenangan perdananya di sirkuit Jalan Raya Singapura. Informasi terakhir, Majelis Ulama Indonesia mendesak pemerintah mengevaluasi rencana konser penyanyi tenor Italia Andrea Bocelli di Indonesia. Konser dalam rangka romansa 30 tahun anniversary world tour ini sebelumnya dijadwalkan berlangsung di kawasan Candi Borobudur, Magelang pada 31 Oktober 2026 dan di G-Expo Kemayoran Jakarta pada 3 November 2026. Desakan tersebut menjadi bagian dari perdebatan publik mengenai penyelenggaraan secara internasional di Indonesia. Rencana konser dan tuntutan pembatalan perlu dibedakan dari keputusan resmi pemerintah sehingga status penyelenggaraannya harus merujuk pada pengumuman terbaru dari pihak berwenang. Dan teman Pro 2, itulah Info Pro 2 sore ini. Untuk berita selengkapnya, kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selain teman Pro 2 akan melanjutkan segmen Top 20 Indo and International Pro 2 seluruh Indonesia. So stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi pastinya di Indonesia Top 20 Nasional, tempat dimana kamu bisa dengerin 20 tangga lagu Indonesia teroke minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin kamu buat yang mau support nih lagu favoritnya, terutama dari musisi Indonesia. Caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. FYI, ini adalah salah satu lagu kesukaan aku sebenarnya, tapi harus keluar. Agak sedih sih, tapi ya udahlah ya. Kita dengerin ini dia Nuka dengan Jalan Keluar. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai sekarang dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu boy band, mereka boy band kan ya, bukan band, yang lagi viral di mana-mana, yang emang lagi sering banget manggung ya. Kemarin juga terakhir kalau gak salah manggung sama Syahrini, siapa lagi kalau bukan NPD dengan Lupain Aku Please.
1: Number 20.

0: Sisi 19, itu dia Tiffany Kenanga dengan kata siapa? Kayaknya ngomongnya lebih enak gitu ya, setiap kali muterin lagunya Tiffany Kenanga, aku tuh mau sebut judul lagunya adalah dengan nada seperti itu, kata siapa? Sorry ya Tiffany, tapi emang enak disebut kayak gitu sih. Tapi emang lagunya juga enak banget ya, dan kayaknya sesuai banget buat kita-kita, buat kaum yang merasa bahwa tadinya kayak, bisa gak ya aku kalau gak sama dia, tapi ternyata bisa kok gitu ya. Jadi lagunya pas banget. Yang gak kalah pasnya lagi adalah kalau nih di hari-hari libur gini kamu dengerin satu lagu yang enak banget, sumpah ini beneran enak banget, dan kebetulan juga adalah salah satu lagu favorit aku. Tapi sayangnya minggu ini harus turun dari posisi 14 ke posisi 18. Kita dengerin Sheila on 7, Sederhana.
1: Number 18.

0: nih, kita lihat keajaiban minggu depan kayak gimana nih. Tapi dengar-dengar informasi terakhir yang aku sempat baca, katanya udah damai ya kedua belah pihak. Tapi ya mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak ya, supaya kita bisa terus dengerin dan lihat penampilan dari Juicy Lucy yang oke banget pastinya. Oke, yang gak kalah oke-nya juga, kayak kebanyakan kata oke deh. Yaudahlah ya, kita dengerin sekarang lagu dari Mahalini dengan Percuma, yang naik dari posisi 20 ke posisi 16 minggu
1: Number 16.

0: Di posisi 15 turun 2 peringkat, itu dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Kalau dengar suara aku, seneng gak sih teman Pro 2? Mudah-mudahan belum pada bosen ya. Tapi kalau udah pada bosen, mohon maaf lahir dan batin ya. Kalau gitu, untuk mengobati kebosanan kamu, kita dengerin sekarang lagunya Selena Grace dan juga Andy Rianto dengan Sumpah Mati di posisi 14.
1: Number 14.

0: 13, itu dia overnight dengan kita lewati berdua yang naik 2 peringkat dari posisi 15 minggu lalu. Jujur ini lagu enak banget tapi naiknya pelan-pelan banget. But it's okay, pelan tapi pasti. Jadi buat kamu yang emang ngefans banget sama lagu ini, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM ya, ada di kota kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 12. Sayang banget harus turun dari posisi 8 minggu lalu. Ini dia Sal Priyadi, Foto Kita.
1: Number 12.

0: gue. Kalau aku kayaknya mungkin agak sulit ya untuk lompat lebih tinggi. Secara satu gak pernah olahraga ya kan. Kaki aku juga gak panjang-panjang amat. Jadi susah, tapi ya udahlah semampu aku aja ya. Cuma sayangnya lagu ini turun 2 peringkat dari posisi 5 ke posisi 7 teman Pro 2. Tapi kalau lagu yang satu ini kebetulan banget lagunya gak turun gak naik. Tetap ada di posisi 6 sama seperti minggu lalu. Kita mau dengerin Akbar Chalai dan juga Mingse, Astaga Bercanda.
1: Number 6.

0: Pemirsa, itu dia Gloria Jessica Adegovinda dengan Terbelah Jadi Dua. Ini lagu juga lagi lumayan banyak banget diputar di mana-mana ya. Padahal udah lumayan lama loh ya lagunya ada di chartnya Top 20. Bahkan sebelum masuk ke chartnya Top 20 juga kayaknya udah sempet viral deh. Sama seperti lagu yang berikut ini yang juga sampai sekarang masih viral, siapa lagi kalau bukan Naikila dengan My Mind Gue di posisi 4.
1: Number 4.

0: Mari kita saling memaafkan. Berkali-kali kayaknya nih sampai lupa ya, udah berapa kali maaf-maafannya. Gak apa-apalah ya kan, asal kesalahannya tidak diulang lagi, diulang lagi. Tapi kalau diulang lagi kesalahannya, baikan lagi, diulang lagi, baikan lagi sampai 2001 kali, cuma Adrian Khalif yang bisa. Kita mau dengerin lagunya Tamam Pro 2 di posisi runner-up minggu ini.
1: Number 2.

0: ada di peringkat pertama minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada NPD, Lupain Aku Please. Posisi 19, Tiffany Kenanga, Kata Siapa. Posisi 18, Sheila on 7 dengan Sederhana. Di posisi 17, Gurun Hujan milik Juicy Lucy, Mahal Ini di posisi 16 dengan Percuma. Posisi 15, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 13, Overnight, Kita Lewati Berdua. Posisi 12, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Masuk ke posisi 11, ada Romaria, 24/7. Sementara itu di posisi 10, ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Rabun Jauh milik Bernadia menempati posisi 9 minggu ini. Di posisi 8, ada Raim Laode, Dunia Yang Nanti. Posisi 7, Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi. Posisi 6, Akbar Calai dan Mingse, Astaga Bercanda. Di posisi 5, Gloria Jessica Adegovinda, Terbelah Jadi Dua. Posisi 4, Naikila, Main-Main Gue. Posisi 3, Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Adrian Halif masih berjaya dengan 2001 kali di posisi 2 alias runner-up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, kita dengerin lagu yang menempati posisi juara. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 1.

0: mulai, tapi sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banyak pastinya buat label yang udah support, Tulus Company, Emotion, Pamungkas, Antinormal, My Music, Pelangi, Sanida, Raim Laude, Juni Record, Wisnu Santika, Wahana, Orang Pertunjukan, AG, Hits Record, Emotion, Sheila on Seven, dan juga NPD. Gak lupa aku ingetin kamu, buat yang mau request lagu kesukaannya, jangan lupa di Pro 2 FM ya, yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin. Terima kasih untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita untuk Oza ya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Perdu FM seluruh Indonesia, yo yo yo teman Perdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gue Landa Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia teman Perdua. Apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional teman Perdua. Di minggu ini nih, udah hari minggu lagi aja, cepet banget ya. Dan seperti biasa teman Perdua, kita harus menyapa lagu-lagu yang harus cabut. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara kira-kira di minggu ini teman Perdua di International Top 20 Nasional. So, selama 1 jam ke depan gue akan menemani keseruan lo di hari minggu ini. Jangan ganti radio lo, karena this is International Top 20 Nasional. Kita harus menyapa dulu teman Perdua. Dari lagu dan juga musisi yang harus cabut di minggu ini, kita harus katakan selamat tinggal kepada Sienna Spiro dengan lagu ya Die on This Hill. Terus juga kita harus bye-bye ke Bruno Mars dengan Raise It All. Dan juga ada Olivia Dean dengan lagunya So Easy. Aduh, ini musisi 3 gokil banget, karena udah menemani Top 20 Nasional dari berapa waktu lalu ya, berapa minggu ini gue bacain selalu ada. Dan saat kita menyapa ke newcomers kita di minggu ini teman Perdua, di peringkat ke-20 our newcomers ada Taylor Swift dengan Patient Zero.
2: Number 20.

0: peringkat ke-19 minggu ini teman-teman berdua, yang merupakan newcomers juga nih, masih menjadi pendatang baru di International Top 20 Nasional, ada Rose dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini teman-teman berdua, yang juga merupakan newcomers, ada Ashi dengan Stop the Wedding.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-17 lanjut terus di chart teman berdua, memasuki minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua, memasuki minggu keduanya juga ada Jennie nih, sama-sama dari Blackpink dengan Fallen Angel.
1: Number 16.

0: 15 minggu ini Tema Pro 2 bertahan selama 15 minggu. What a number. This is Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 minggu ini Tema Pro 2 yang sama-sama merupakan penghuni minggu ke-15 di International Top 20 Nasional. This is Bruno Mars dengan Cha Cha Cha.
1: Number 14.

0: 13 teman berdua memasuki minggu ketiga. This is Cat Sai with Animal. Melaju terus di chart teman berdua di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason.
1: Number 12.

0: Get ke-11 minggu ini teman perdua di minggunya ke-15 This is Eyelid dengan No Cute Anymore. Well teman perdua, barusan lagu Eyelid tuh udah sering banget didengerin dan jadi konten TikTok beberapa bulan kemarin ya, dan gak kerasa banget udah 15 minggu doi di sini. Nah, sebelum kita ke top 10 teman perdua, kita quick recap dulu dari peringkat ke-20. Dari newcomers kita di peringkat ke-20 ada Taylor Swift dengan Patient Zero. Di peringkat ke-19 ada Rosé dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini ada Ashi dengan Stop The Wedding. Di peringkat ke-17 minggu ini memasuki minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-15 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-13 ada Kat Sai dengan Animal. Di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-11 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. This is our top 10 teman perdua di minggu ini. Say hello untuk Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.
1: Number 10.

0: Kalau baru aja kamu dengerin I Know It, I Know You dari Taylor Swift, nomor 2. Dan ini adalah lagu yang diciptakan Taylor khusus untuk soundtracknya atau jadi OST film Toy Story 5. Gokil. Pantesan gue familiar banget sama lagu ini ya. Dan ternyata lagu ini tuh diproduseri sama Jack Antonoff yang menandai kembalinya Taylor ke genre music country. Waduh, Taylor udah kembali nih ke ranahnya doi di musik country. Dan berikutnya teman perdue, di peringkat ke-9 minggu ini kita harus menyapa BTS dengan Swim.
1: Number 9.

0: ke-8 minggu ini teman Pro2 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-7 minggu ini teman Pro2 bertahan selama 10 minggu, This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6 minggu ini ada Dev Teams yang bertahan selama 11 minggu dengan Rain Dance. Di peringkat ke-5 minggu ini Teman Pro 2 bertahan selama 15 minggu. Gokil, gokil. Ini adalah penghuni lama juga di chart pastinya. This is Summer dengan Homewrecker.
1: Number 5.

0: keempat minggu ini teman Pro 2 yang menduduki minggu ke-15 ya juga nih, ada Madison Beer dengan Beer Sweet. Our top 3 this week teman Pro 2 yang menjadi top ketiga nih bertahan selama 12 minggu, ada Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 3.

0: 2 minggu ini yang menjadi posisi runner-up kita, teman berdua. Katakan halo yang bertahan selama 12 minggu. Ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Well, well, well, teman berdua. Sebelum kita memasuki jawara di minggu ini, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-9 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-8 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-7 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-6 ada Dave Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-5 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-4 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-3, top 3 this week teman berdua ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di posisi runner-up ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. And this is our number 1 this week teman berdua, bertahan selama 10 minggu di chart. This is Ariana Grande with Head That I Made You Love Me.
1: Number 1.

menjadi jawara di minggu ini setelah sebelumnya melesat dari peringkat kelima di minggu lalu, teman-teman berdua. Gokil ya. Dan sebenarnya lagu ini tuh katanya bermakna atau dari genrenya itu R&B yang menceritakan tentang perasaan lelah, frustasi karena seseorang yang dicintai itu secara berlebihan atau dicintai gila-gilaan atau ugal-ugalan kalau kata Gen Z-nya. Akhirnya harus diungkapkan lewat lagu ini, teman-teman berdua. Gokil. Ariana Grande tidak pernah mengecewakan pastinya. Dan thank you so much buat kamu, teman-teman berdua, yang udah request semua lagu-lagu kesayangan kamu di International Top 20 Nasional. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Seperti biasa, gue harus melanjutkan weekend terlebih dahulu. Thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan pastinya semoga hari Minggu kamu dipenuhi dengan hal-hal yang menyenangkan ya. Dan gue harus pamit dulu, teman-teman berdua, melanjutkan weekend kali ini. Thank you so much untuk kamu yang udah tune in. Request terus lagu kesayangan kamu. And thank you untuk our soundman and our MD, Mr. Oza pastinya. So, gue Elanda Krisnandaru pamit dulu. Akan dilanjutkan sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend, teman-teman berdua. I love y'all. Bye-bye.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini, yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
2: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan nyaman.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ.

kamu, karena kita bakalan kalau istilah itu long drive ya, drive through Taman Pro 2 bersama ya, sampai di jaga malam nanti di pukul 00.00 Taman Pro 2. Nah, buat kamu, lagu pertama yang diputerin buat yang lagi santai atau yang lagi di jalan Taman Pro 2, koleksi dari Maroon 5 dengan Moves Like Jagger featuring sama Christina Aguilera Taman Pro 2. Buat kamu juga, ini lagu itu menyampaikan perasaan percaya diri yang tinggi, pesona, dan juga upaya seseorang untuk memikat dan membuat pasangannya terkesan melalui tarian dan gerak-gerik yang memukau, Taman Pro 2. Buat kamu yang mungkin malam hari ini ada rencana nih untuk ngedate ya sama pasangan kamu atau sama crush kamu atau sama teman kamu yang selama ini kamu suka gitu, Taman Pro 2, boleh juga tuh ya. Dan pastikan, karena kalau untuk lihat sunset bisa sih Taman Pro 2, cuman ya sunsetnya udah kelihatan bagus banget Taman Pro 2, cuman langitnya belum yang seperti langit Kupang pada umumnya yang cerah yang biru gitu kan Taman Pro 2. But it's okay buat kamu yang kayaknya ini kayaknya ajak Bepung Nona pi lihat sunset juga masih oke lah. Alright Taman Pro 2, semangat aja buat kamu di weekend kali ini, jangan pikirin soal besok karena besok hari Senin Taman Pro 2, just live today gitu orang bilang. Next song Taman Pro 2 aja udah siapin juga buat kamu, kita bakal nostalgic bentar ya sama koleksi dari Usher dan Lil Jones dan juga Ludacris dengan Yeah.

0: Anchor. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Dio Virtune featuring sama Monita Tahalea, teman Pro 2, dengan Bicara. Oke, ini ada sonde yang relate sama lagu ini, teman Pro 2. Kayak dia bilang jangan hanya bicara gitu, tapi buktikan apa yang kau rasa, teman Pro 2. Ini liriknya aja buat sendiri, tapi mirip-mirip juga sama apa-apa. Dan by the way, teman Pro 2, lagu ini tuh dirilis secara resmi di 31 Agustus 2018, teman Pro 2. So it's been a while ya kan. Dan juga kalau misalnya kita lihat atau dengar dari liriknya sendiri, teman Pro 2, lagunya tuh bicara tentang apa ya, ada yang punya apa namanya interpretasi sama lagu ini, teman Pro 2, bisa juga dibagiin di 0811 3820 9090. Nah, balik lagi, lagunya tuh menceritakan tentang sepasang kekasih yang sama-sama memendam perasaan dan sedang mencoba menyampaikan isi hati masing-masing, teman Pro 2. Wow, jadi biasanya itu dua orang yang saling suka, tapi dong sonde tahu kalau pasangan dong atau kayak orang yang dong suka itu tahu kalau dong suka dong. Mereka suka sama orang tersebut, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang relate sama lagu ini, kayaknya boleh untuk mengungkapkan apa yang kamu rasa, teman Pro 2. Jangan cuman cinta dalam diam, cause it's hard. Itu sakit, teman Pro 2, ya kan. Kalau misalnya kita pikir-pikir kembali, atau kayak mungkin kamu yang pernah merasakan hal tersebut, teman Pro 2, jadi coba diungkapin aja, teman Pro 2, ya kan. Sama kayak sunset yang tetap terang, tetap cerah di langit Kupang yang sedang berkabut, teman Pro 2. Buat kamu, lagu berikutnya juga sama romantisnya sama kayak lagunya Dio Virtune sama Monita Tahalea, teman Pro 2. Aji mau puterin koleksi dari Tompi dengan Menghujam Jantungku. Enjoy this one.

mengira tabir surya atau sunscreen hanya diperlukan saat berlibur ke pantai atau ketika cuaca sedang terik. Padahal, sinar ultraviolet atau sinar UV dari matahari tetap dapat mencapai permukaan bumi meskipun cuaca mendung. Paparan sinar UV yang berlebihan dapat menyebabkan kulit terbakar, munculnya flek hitam, penuaan dini, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Efeknya memang tidak selalu terlihat secara langsung, tetapi dapat menumpuk seiring waktu. Menggunakan tabir surya setiap hari merupakan salah satu cara sederhana untuk melindungi kesehatan kulit. Pilih tabir surya dengan minimal SPF 30 dan perlindungan broad spectrum, yaitu mampu melindungi kulit dari sinar UVA dan UVB. Agar perlindungannya optimal, oleskan tabir surya sekitar 15 hingga 20 menit sebelum beraktivitas di luar ruangan. Jika berada di bawah sinar matahari dalam waktu lama, ulangi pemakaian setiap 2 jam, terutama setelah berkeringat atau berenang. Namun, penggunaan tabir surya bukan berarti kita bebas berlama-lama di bawah terik matahari. Lengkapi perlindungan dengan menggunakan topi, payung, atau pakaian berlengan panjang, serta usahakan berteduh saat sinar matahari sedang paling terik. Merawat kulit bukan hanya soal penampilan, tetapi juga bagian dari menjaga kesehatan. Jadikan penggunaan tabir surya sebagai kebiasaan sehari-hari agar kulit tetap terlindungi, sehat, dan terawat.

Chained by Liodra, teman-teman Pro 2. Dia kembali dengan koleksi yang fresh juga, teman Pro 2. Kalau buat kamu yang lagi sering pakai kata kayak bucin tapi ditambah T di belakang, NT di belakang, teman Pro 2. Terus juga kayak orang have jadinya orang haven't. Apalagi teman Pro 2. Komen, kamu bisa langsung saja komen, teman Pro 2. Kata-kata yang akhir-akhir itu sering kamu pakai, sama kayak lagunya Liodra tadi. Kalau versi Liodra adalah bucint, kalau kamu, versi kamu apa, teman Pro 2? Langsung aja di 0811 3820 9090. Dan pastinya masih barengan sama Haji, teman Pro 2, di Sore Ceria sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Buat kamu, Haji mau puterin koleksi selanjutnya dari Krisye dengan Sendiri. Enjoy this one.

0: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia tuh suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
1: "Abis ini jajan dulu ah."
0: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terbaik.

Jatuh Hati by Raisa, teman Produe, lagu yang baru saja kamu dengarkan. Dan pastinya masih barengan sama Haji di Sore Ceria, teman Produe, di Golden Wave. Nah, lagu Jatuh Hati ini yang dipopulerkan sama Raisa, teman Produe, ini dirilis sebagai single pada 15 Januari 2015. Dan kemudian menjadi single utama atau lead single dari album studio ketiganya yang berjudul Handmade yang dirilis di 20 April 2016, teman Broadway. Nah, lagu Jatuh Hati, teman Broadway, ini tuh punya, kalau menurut Aju sendiri, ketika setelah dengerin lagu tersebut tuh apa ya, dia tetap cinta sama seseorang ini, tetap suka sama seseorang ini, tapi karena si dia tidak punya perasaan yang sama kayak Raisa, teman Produe, jadi dia berpikir kayak sonde apa-apa, lu sonde suka beta, lu sonde cinta beta, tapi boleh sonde beta tetap berada di lu posisi, teman Produe, kayak gitu. Sebenarnya itu juga nyambung ya, teman Produe, sama koleksi dari siapa tadi ya, dari The Overtunes, teman Produe. Kalau The Overtunes tuh dengan Bicara featuring sama Monita Tahali ya, bicara soal dua orang yang saling mencinta tapi takut atau kayak belum bisa untuk mengungkapkannya. Nah, kalau ini tuh lebih kepada satu sisi yang suka tapi dia tetap ingin bersama si orang tersebut. Wow. Memang namanya kalau katong bahas soal cinta, teman Produe, ini pasti ada yang senyum-senyum nih. But anyway, kita langsung aja lanjut ke lagu berikutnya, teman Produe. Aju udah siapin koleksi dari Yovie Widianto featuring Tulus dan Grand Fledly dengan Adurayu buat kamu. Enjoy this one.

0: lagi cari lahan buat buka usaha kan?
1: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
0: Wah, kebetulan banget. Ada nih lahan milik RRI Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyepura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
1: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
0: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RRI Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
1: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
0: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.

9,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu masih sama Aji, teman Pro 2. Dan buat kamu kali ini ada informasi yang menarik nih, teman Pro 2. Yuk hadir dan kunjungi booth Pegadaian dalam kegiatan seremonial Bank Sampah SD Impres Oeba 2, teman Pro 2. Di booth Pegadaian, teman Pro 2 bisa bertanya langsung ya dan mencari tahu berbagai produk serta layanan Pegadaian yang bisa membantu memenuhi kebutuhan finansial kamu, teman Pro 2. Mulai dari tabungan emas yang sudah yang mudah, aman dan bisa dimulai dari nominal kecil, teman Pro 2. Wow. Pembiayaan pembelian kendaraan, terus juga ada kur Pegadaian untuk mendukung usaha kamu, sampai dengan gadai kain tenun yang memberikan nilai budaya menjadi solusi finansial. Tidak hanya itu, teman Pro 2, download aplikasi Tring dan dapatkan informasi promo sembako murah serba Rp10.000. Tersedia minyak goreng 1 liter atau beras 1 kg masing-masing dengan harga Rp10.000 per paket. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini, datang dan ramaikan booth Pegadaian di kegiatan Bank Sampah SD Impres Oeba 2. Dapatkan manfaatnya, jangan sampai ketinggalan. Pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah, lebih dekat, lebih mudah bersama Pegadaian.

kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama ketsiap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, ketsiap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan ketsiap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata ketsiap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.

Kamu mungkin pernah bertanya bagaimana perjalanan seorang fisikawan brilian, Oppenheimer, yang berhasil menemukan bom atom pertama di dunia. Kisah ini bisa kamu temukan dalam buku American Prometheus, The Triumph and Tragedy of G. Robert Oppenheimer, karya Kai Bird dan Martin J. Sherwin. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. American Prometheus, sebuah karya biografi yang ditulis oleh Kai Bird dan Martin J. Sherwin. Karya ini menyoroti kehidupan dan kontribusi besar ilmiah dari salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah abad ke-20 Oppenheimer. American Prometheus menggambarkan perjalanan karir Oppenheimer dari seorang fisikawan teoritis brilian hingga menjadi tokoh kunci dalam proyek Manhattan yang menghasilkan bom atom pertama. Menariknya, buku ini juga menyajikan sisi gelap dari kehidupan seorang Oppenheimer, termasuk hubungannya dengan komunisme juga dampaknya pada karir dan kehidupannya. American Prometheus menonjolkan kedalaman riset yang dilakukan oleh Kai Bird dan Martin J. Sherwin yang memungkinkan mereka untuk membawa pembaca masuk ke dalam pikiran, perasaan, dan perjuangan Oppenheimer secara mendalam. Dengan menggabungkan wawasan dari berbagai sumber dan wawancara dengan orang-orang yang mengenalnya, Bird dan Sherwin berhasil membentuk gambaran yang lengkap tentang pribadi yang rumit ini. Mereka tidak hanya memperkenalkan pembaca pada kontribusi ilmiah Oppenheimer, tetapi juga mengeksplorasi pertanyaan etis dan moral yang muncul sepanjang perjalanannya. American Prometheus bukan hanya sebuah kisah tentang seorang ilmuwan yang brilian, tetapi juga merupakan sebuah refleksi tentang masa-masa penting dalam sejarah Amerika dan dunia. Dengan menyoroti keterlibatan Oppenheimer dalam proyek Manhattan dan konsekuensinya yang meluas dari penggunaan senjata nuklir, buku ini juga membangkitkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan tentang sains, kekuasaan, dan tanggung jawab moral. Keseluruhan karya ini memberikan wawasan yang mendalam dan memikat tentang salah satu tokoh paling menonjol dan kontroversial dalam sejarah abad ke-20. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, it's open your mind.

Tawari dengan apa itu konsep bahagia, teman bro dua. Nah, sebelum Haji menjelaskan WD, kasih tahu kamu soal sebenarnya itu cerita atau makna dari lagu ini tuh apa sih? Menurut kamu sendiri, apa itu konsep bahagia versi kamu, teman bro dua? Apakah dengan menikmati setiap momen dalam kehidupan atau kayak sesimpel makan makanan enak di hari ini, teman bro dua? Atau pergi ke tempat yang meneduhkan atau kayak bisa dibilang healing, teman bro dua, di weekend kali ini? Nah, sebentar juga kita bakal ngebahas lebih lanjut soal how's your weekend, teman bro dua, di 2-3 hari ini, teman bro dua, ya kan? Nah, kembali lagi ke makna dari lagu apa itu konsep bahagia, teman bro dua. Sebenarnya lagu ini tuh bercerita tentang refleksi diri gitu, perjuangan mencari ketenangan batin, serta ajakan untuk berhenti mengorbankan diri demi memenuhi standar atau kemauan orang lain, teman bro dua. Nah, di sini nih letak poin utamanya adalah kita tidak hanya menghabiskan keseharian kita atau kayak menghabiskan hari-hari kita tuh dengan menantikan validasi dari orang lain, teman bro dua. Dan pastinya juga lebih mencintai diri sendiri, pastinya, teman bro dua. Jadi buat kamu yang sedang dalam fase ini, coba deh untuk sedikit merefleksikan apa yang sudah kamu lakukan, terus juga mencari cara gitu, teman bro dua, supaya kedepannya kita bisa menjadi versi yang terbaik dari diri kita sendiri, teman bro dua. Alright, jadi mencari ketenangan batin kita, mencari sebenarnya itu apa sih yang ketong mau, teman bro dua, atau kayak mendekatkan lebih mendekatkan diri pada yang maha kuasa, teman bro dua. Karena kadang juga ya, ini adalah masalah di mana kita harus lebih aware gitu. Kita harus lebih banyak berdoa, teman bro dua. Nah, untuk kamu teman bro dua yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Buat yang lagi santai juga, selamat menikmati hari kamu, teman bro dua. Yang udah gabung di live TikToknya kita di RRI_Kupang juga, selamat bergabung, teman bro dua. Kita ada Kak Beng Rion, terus juga ada Kak Lies Hanas, Kak Thomas Lapale, selamat malam semuanya. Untuk lagu berikutnya, teman bro dua, Haji mau puterin koleksi dari Matthew Sharas featuring sama Yuni Sara dengan Selamanya Cinta. So buat kamu, enjoy this one.

0: Info Pro 2 FM.
1: Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama Aji Hasbi, edisi Minggu 10 Oktober 2026 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman-teman Pro 2 datang dari kontingen persaudaraan Sorinji Kempo Indonesia at Perkemi, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Krusex mendulang prestasi tertinggi di single event kejuaraan nasional Sorinji Kempo Bupati Badung Cup 2026 di Provinsi Bali berlangsung pada 8 hingga 12 Oktober 2026. Hasil akhir kejurnas ini, tim Perkemi Kota Kupang berhasil merebut juara umum 1 setelah berhasil menyabet 10 medali emas, 9 medali perak, dan 4 medali perunggu. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Marco Bezzecchi menjuarai MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika setelah mengalahkan Raul Fernandez dalam pertarungan sengit. Sedangkan Jorge Martin finish di posisi ketiga dan kembali memimpin klasemen kejuaraan dunia mengungguli Marc Marquez. Bezzecchi mengakhiri puasa kemenangan selama lebih dari 4 bulan pada Minggu 11 Oktober 2026. Pembalap Aprilia Racing itu terakhir kali meraih kemenangan pada Grand Prix Italia Mei 2026. Informasi terakhir dari dunia hiburan, teman Pro 2, HypeX Geffen mengumumkan anggota Sofia Lavorteza akan kembali beraktivitas bersama grup Cat's Eye pada Januari 2027. Pengumuman tersebut disampaikan setelah Sofia menjalani hiatus sejak Agustus untuk memprioritaskan kesehatan mental dan kesejahteraannya. Selama masa hiatus, Sofia tidak mengikuti sejumlah kegiatan grup termasuk rangkaian tur Eropa dalam The Wild World Tour. Ia juga dipastikan absen dari tur Amerika Utara dan kegiatan promosi Cat's Eye hingga akhir 2026. Demikian Info Pro 2 di hari ini Minggu 11 Oktober 2026. Untuk informasi selengkapnya kamu bisa mengakses rri.co.id.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

90,9 Produ FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji, teman Produ. Dan kali ini kita udah masuk ke dalam rangkaian jaga malam. Jangan galau malam-malam, teman Produ. Kayaknya buat kamu di hari weekend kayak gini tuh sonde ada waktu untuk galau sonde sih, teman Produ. Aja bisa pastikan itu karena biasanya hari Minggu adalah hari paling membahagiakan untuk semua orang, teman Pro 2, karena itu waktunya untuk istirahat, untuk jalan-jalan, untuk lebih bisa dibilang lebih banyak waktu untuk keluarga, terus juga waktu untuk diri sendiri, teman Pro 2, ya kan. Apalagi buat kamu yang sedang mengejar-ngejar yang namanya work life balance. Nah, ngomongin soal weekend, teman Pro 2, setiap orang tuh punya versi weekendnya masing-masing gitu. Ada yang dari Jumat susun rencana, Sabtu sujalan, Minggu jalan lagi, teman Pro 2. Pokoknya sonde mau ada waktu kosong untuk dia gitu, teman Pro 2. Nah, tapi ada juga weekendnya orang-orang tuh cuma punya satu agenda penting. Kayak misalnya, beta hanya mau tidur seharian. Beta hanya mau di rumah, beta hanya mau bermalas-malasan, makan yang apa yang beta suka. Terus juga scroll, nonton film, teman Pro 2. Nah, kayak gitu. Dan yang paling menarik, kadang tuh weekend yang sonde direncanakan tuh justru punya cerita yang paling seru. Makanya, teman Pro 2, Ji mau tanya di jaga malam kali ini untuk 1 jam ke depan, gimana atau kayak how's your weekend, teman Pro 2, so far di hari Minggu kali ini, penutup weekend kamu. Apakah menyenangkan, melelahkan, ada kejutan, atau justru ada kejadian random yang bikin kamu ketawa sampai saat ini kalau misalnya terus memikirkan hal tersebut, teman Pro 2. Coba diceritain di 0811 3820 9090. Buat kamu yang mau telepon ke Aji, beta pemalas mau typing, jadi beta telepon saya, itu juga boleh, teman Pro 2. Bakal Aji angkat telepon kamu langsung saja, atau kamu mau di DM Instagram di RRI Pro 2 Kupang atau di Facebook RRI Pro 2 Kupang juga boleh banget pastinya. Kita bakal ngobrolin itu selama 1 jam ke depan, so stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Buat kamu yang sedang menggenggam atau sedang duduk sama teman bahagia kamu, ada koleksi dari Jazz dengan teman bahagia.

0: pesan sederhana seperti,
1: sayang, jangan lupa makan ya.
0: Mungkin terdengar biasa, namun di balik kalimat itu tersimpan perhatian yang begitu besar. Melewatkan waktu makan bukan hanya membuat tubuh lemas, tetapi juga dapat memicu sakit mah atau gangguan lambung yang bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi, jangan abaikan rasa lapar. Luangkan waktu sejenak untuk makan tepat waktu demi kesehatan diri dan demi mereka yang selalu mengkhawatirkanmu. Ingat, makan tepat waktu adalah langkah sederhana menjaga kesehatan. Karena bagi seseorang, melihatmu sehat adalah bentuk kebahagiaan. Jangan lupa makan ya.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Dehi jauh dari Tulus, teman Pro 2. Kayaknya untuk lagu yang satu ini tanpa dijelasin tentang apa, kayaknya kamu sudah tahu kan. Karena salah satu lagu yang besar banget atau kayak benar-benar boom di tahun ini, teman Pro 2, koleksi dari Tulus dengan Teh Hijau gitu. Nah, kembali ke laptop teman Pro 2, kembali ke pembahasan kita di tamu malam kali ini soal weekend kamu yang sudah kamu habiskan. Masih barengan sama Haji pastinya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, pernah sonda sih kamu punya rencana weekend yang awalnya tuh sederhana tapi ujung-ujungnya malah jadi petualangan gitu? Misalnya nih, niat awal tuh cuma keluar beli makan, ketemu teman lama, ajak nongkrong, terus tahu-tahu pulang sumalam. Atau cuma mau jalan sebentar tapi tiba-tiba diajak ke pantai padahal persiapan sonde ada sama sekali teman Pro 2. Nah, itu kejadian-kejadian random begini yang kadang tuh bikin weekend kita tuh jadi punya cerita teman Pro 2. Kalau kamu juga pernah relate sama kejadian ini teman Pro 2, bisa langsung aja cerita, karena aja pikir banyak dari kamu yang pernah punya cerita kayak gini. Apalagi di Kupang teman Pro 2, kalau suka ketemu teman ngobrol yang awalnya bilang sebentar sah, tapi bisa berjam-jam teman Pro 2. Pertanyaannya sekarang tuh, apa kejadian paling random yang kamu alami di weekend kali ini teman Pro 2? Langsung saja diceritain dan bakal aja baca teman Pro 2, dan kita bakal ngobrol banyak di segmen kali ini. So buat kamu, stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Memang kadang tuh weekend yang sederhana punya meaning yang lebih berarti gitu teman Pro 2, terkadang ya. Nah, nyambung juga teman Pro 2 sama koleksi selanjutnya, kita punya Shiloh On 7 dengan Sederhana. So buat kamu, enjoy this one.

0: Awas, api, api, api.
1: Coba kok diem dah.
0: Yo, salam mencet.

Ada satu pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di kepala kita. Mengapa kita harus mencintai Indonesia? Bagi sebagian orang, jawabannya sederhana. Namun, bagi Raka, seorang pemuda yang merasa hidup di zaman yang sudah merdeka, pertanyaan itu tidak pernah penting.

0: Raka, kamu sudah lihat berita? Katanya ada banyak masalah di negeri ini.
1: Masalah selalu ada, Bu. Korupsi, ekonomi susah, orang susah cari kerja. Memangnya saya bisa apa?
0: Setidaknya kita bisa peduli.
1: Peduli untuk apa? Aku kan tidak pernah merasakan perjuangan kemerdekaan. Aku lahir ketika Indonesia sudah merdeka, Ibu.
0: Justru karena kamu lahir merdeka, ada tanggung jawab untuk menjaganya.
1: Menurutku, tugasku cuma sekolah, kerja, dan mengurus hidup sendiri.

0: Kak, besok ikut kegiatan bersih lingkungan yuk.
1: Tidak dulu.
0: Kenapa?
1: Buat apa? Negara ini punya masalah lebih besar. Korupsi di mana-mana. Ekonomi sulit. Satu orang bersihin lingkungan juga nggak akan mengubah apa-apa.
0: Kalau semua orang berpikir begitu?
1: Ya, bukan urusanku.
2: Raka tidak tahu, beberapa jam kemudian, kalimat, bukan urusanku, itu akan menjadi kalimat yang paling ia sesali. Hari itu, bumi yang selama ini ia pijak, tiba-tiba berguncang.
3: Raka! Gempa! Keluar cepat!
4: Bu! Adik! Ayo keluar!
3: Kak, aku takut!
4: Pegang tangan kakak, jangan lepas!
3: Ya Tuhan, ya Tuhan!
2: Beberapa detik terasa begitu lama, rumah yang selama ini menjadi tempat Raka pulang berguncang hebat. Dinding retak, barang-barang berjatuhan, suara orang-orang berteriak memenuhi jalan. Kemudian, semuanya tiba-tiba sunyi.

0: Bu, Bu.
1: Raka, Raka.
0: Ibu tidak apa-apa?
1: Rumah kita, rumah kita, nak.
0: Bu, jangan nangis. Yang penting kita selamat, Bu.
1: Foto ayahmu, kamar kalian semuanya, semuanya hancur.
0: Ini rumah kita, Bu. Tempat aku tumbuh, tempat kita makan bersama, tempat ibu selalu menunggu pulang.
1: Ibu cuma ingin kalian baik-baik saja, nak.
0: Aku pikir selama ini hidup cuma tentang diriku sendiri. Aku pikir semua masalah negara bukan urusanku. Tapi sekarang, aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana untuk membangun rumah kita kembali. Bu, aku salah. Aku terlalu sering bilang Indonesia bukan urusanku. Aku bilang aku tidak punya kewajiban karena aku tidak pernah melihat penjajahan. Tapi hari ini aku baru sadar, kemerdekaan yang aku anggap biasa ini ternyata adalah sesuatu yang sangat mahal.

0: Aku lahir tanpa harus mendengar suara perang. Aku sekolah tanpa harus takut dilarang. Aku bisa berdiri di tanah ini tanpa ada yang menyuruhku tunduk kepada penjajah. Semua itu karena ada orang-orang sebelumku yang selalu berjuang. Dan sekarang, ketika negeriku sedang menghadapi bencana, kesulitan ekonomi, ketika masih ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya, aku malah memilih untuk tidak peduli.
1: Raka, jangan salahkan dirimu terus.
0: Bukan soal menyalahkan diri, Bu. Aku cuma baru sadar kalau mencintai Indonesia tidak harus menunggu adanya perang.
1: Lalu apa yang akan kamu lakukan, Nak?
0: Aku akan mulai dari yang bisa aku lakukan, seperti menolong orang, menjaga lingkungan, tidak ikut menyebarkan sebuah kebencian, bersikap jujur, bekerja dengan benar, dan kalau negeri ini sedang jatuh, aku tidak mau lagi mengatakan bukan urusanku. Bukan soal menyalahkan diri, Bu. Aku cuma baru sadar kalau mencintai Indonesia tidak harus menunggu adanya perang.

Rumah Raka mungkin telah runtuh, tetapi di tengah reruntuhan itu, sesuatu justru tumbuh. Sebuah kesadaran bahwa Indonesia bukan hanya nama sebuah negara, bukan hanya bendera yang dikibarkan setiap bulan Agustus. Indonesia adalah rumah, rumah bagi jutaan manusia yang mungkin berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda keyakinan, tetapi berdiri di atas tanah yang sama.

0: Kak, besok kami mau bantu bersihkan lingkungan. Kamu ikut?
1: Aku bukan cuma mau ikut, Dion. Aku mau mengajak lebih banyak orang.
0: Wah, Raka yang dulu udah berubah ya.
1: Mungkin aku baru sadar, kita tidak bisa memilih dilahirkan di negara mana. Tapi, kita bisa memilih apa yang akan kita lakukan untuk tempat kita dilahirkan.

0: Aku tidak pernah melihat penjajah. Aku tidak pernah ikut merebut kemerdekaan, tapi aku hidup dari kemerdekaan yang mereka perjuangkan. Aku tidak tahu apakah suatu hari namaku akan disebut sebagai seorang pahlawan, tapi aku tahu aku ingin menjadi seseorang yang berguna bagi tanah airku sendiri. Karena Indonesia bukan hanya tempat aku dilahirkan. Indonesia adalah tempat ibu membesarkanku, tempat keluargaku bermimpi, tempat aku jatuh dan bangkit, tempat kakiku berpijak.
1: Mungkin kita tidak hidup di zaman ketika Indonesia membutuhkan pemuda untuk mengangkat senjata. Tetapi hari ini, Indonesia membutuhkan pemuda yang mau peduli. Karena mencintai tanah air bukan hanya tentang mati untuk Indonesia, tetapi tentang hidup untuk Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 90.2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

Tahu bro dua, kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya. Sudah di

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa, tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Baru saja kamu mendengarkan Indonesia Pro Indie dari relay dari Pro 2 Jakarta, dan kali ini sudah kembali ya barengan sama aja teman Pro 2 di RRI Pro 2 FM Kupang. Nah, teman Pro 2, selama 2 jam ke depan aja akan menemani kamu dalam rangkaian cerita penutup hari. Jadi buat kamu yang mau cerita untuk topik kita malam hari ini, teman Pro 2, nostalgia gitu. Soal kenangan masa kecil, orang-orang yang pernah hadir, suasana kota, alam, lagu lama, dan perasaan aneh yang muncul ketika mengingat masa lalu, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, apa kabar kamu malam hari ini? Semoga dimanapun kamu berada semuanya dalam keadaan yang baik ya. Malam minggu ini sudah berganti jadi minggu malam, dan biasanya di jam-jam kayak gini tuh suasana mulai terasa sedikit berbeda, teman Pro 2. Kenapa? Apalagi kalau kamu sedang sendirian saat ini di kamar, lampu sudah mulai diredupkan, suasana di luar tuh mulai sepi, dan dari playlist kamu tuh tiba-tiba muncul satu lagu lama gitu, teman Pro 2. Lagu yang mungkin sudah bertahun-tahun sonde kamu dengarkan, tapi begitu intronya mulai terdengar tuh anehnya kamu langsung ingat sesuatu gitu. Tiba-tiba kamu ingat suasana rumah waktu masih kecil, ingat perjalanan waktu pulang sekolah, ingat teman-teman yang dulu hampir setiap hari kamu temui. Bahkan kadang kamu bisa mengingat bagaimana udara sore pada masa itu terasa gitu. Aneh ya. Padahal yang kamu dengarkan tuh cuma sebuah lagu gitu. Tapi lagu itu seolah membawa kamu kembali ke tempat, sebuah waktu, bahkan sebuah perasaan yang sudah lama sonde kamu rasakan. Dan yang lebih aneh lagi, kamu sonde selalu tahu kenapa tiba-tiba jadi sedih atau terharu. Bukan karena hidup kamu sedang sonde baik-baik saja, bukan juga karena kamu sonde bahagia gitu dengan kehidupan sekarang. Tapi ada bagian dari masa lalu yang rasanya ingin sekali kamu kunjungi lagi, teman Pro 2. Mungkin bukan untuk mengubah apa-apa, cuma ingin duduk sebentar di sana, melihat suasananya lagi, mendengar suara orang-orangnya lagi. Nah, teman Pro 2, malam ini kita akan beromong soal itu, soal perasaan aneh itu yang tiba-tiba muncul, teman Pro 2. Kamu bisa langsung saja cerita di 0811 3820 9090, dan buat yang mau DM juga boleh, teman Pro 2, di Instagramnya RRI Pro 2 Kupang dan juga Facebook kita. Kalau tadi kita udah dengerin koleksi dari Dere dengan Kota, teman Pro 2, aja bakal membawa kamu ke nuansa atau atmosfer atau perasaan masa lalu, di mana lagu yang bakal aja putarin ini selalu terdengar. So, langsung saja aja putarkan This Is Semua Tentang Kita by Peter Pan.

0: Bu, boleh bicara sebentar?
1: Tentu, Brenda. Ada apa?
0: Tadi ada yang datang, kasih saya amplop. Katanya supaya urusannya dipercepat.
1: Kamu terima?
0: Belum, Bu. Tapi jujur, saya sempat tergoda sih.
1: Ah, itu wajar. Tapi ingat, keputusan kecil bisa berdampak besar.
0: Hah? Maksudnya, Bu?
1: Sekali kamu menerima, tentu akan ada yang berikutnya. Lama-lama, kamu bisa terjebak.
0: Saya cuma berpikir, uang itu bisa bantu keluarga.
1: Ya, saya paham. Tapi uang seperti itu tidak akan membawa ketenangan, justru membawa rasa ketakutan.
0: Takut kehilangan semuanya ya, Bu?
1: Benar. Kepercayaan, pekerjaan, bahkan masa depan.
0: Baik, Bu. Saya tolak. Saya mau kerja dengan jujur.
1: Nah, itu pilihan yang tepat.
2: Korupsi sering dimulai dari hal kecil.
3: Dan kejujuran dimulai dari satu keputusan.
2: Menolak yang tidak benar adalah langkah menjaga integritas.
3: Karena kepercayaan tidak bisa dibeli.
4: Mari wujudkan lingkungan yang bersih dan jujur.

Geisha, kamu yang pertama, teman Broadway, lagu yang baru saja kamu dengarkan. Dan buat kamu yang mau cerita malam hari ini, teman Broadway, tentang apa sih yang paling kamu rindukan ketika memikirkan soal tahun 2000-an, teman Broadway, atau bahkan tahun 90-an gitu. Apa yang membuat kamu rindu? Apakah musiknya, terus juga orang-orangnya, atau alamnya, teman Broadway, karena sejauh ini sudah banyak hal yang berubah. Dan buat kamu yang mau langsung aja kasih cerita kamu, teman Broadway, di 0811 3820 9090. Dan saat ini juga Aji sedang live TikTok ya, teman Broadway, di akun RRI_Kupang. So buat kamu yang mau gabung juga boleh banget, teman Broadway. Yang mau request lagu-lagu nostalgia di tahun 2000-an juga boleh banget, teman Broadway, biar kita bangkitkan perasaan itu, mengobati rasa rindu itu, teman Broadway. Nah, lagu berikutnya, ini requestnya udah banyak banget di WhatsApp kita, teman Broadway, dari fanbase-nya Sabrina Leonor. So langsung saja aja putarkan This Is Selesai by Sabrina Leonor.

0: Teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya

Ini by Boyz II Men, teman pro 2, lagu yang dirilis di tahun 1994. Ini salah satu bangernya tahun di eranya gitu, teman pro 2. Nah, kalau misalnya kata ngomongin soal nostalgia masa lalu, teman pro 2, itu tuh bukan cuman saja ngomongin soal orang-orangnya, soal alamnya, suasananya, terus tren pada saat itu, teman pro 2, tapi juga soal musiknya gitu. Karena lagi dan lagi, teman pro 2, ketika kita sudah hidup di tahun ini gitu kan, sekarang kalau misalnya kita dengerin lagu-lagu lama tuh pasti akan merindukan gitu suasana yang ada di tahun-tahun sebelumnya, teman pro 2. Kayak misalnya tahun 90-an, tahun 2000-an awal, teman pro 2. Dan buat kamu yang saat ini sedang merindukan masa-masa tersebut, teman pro 2, buat kamu yang mau dengerin lagu-lagu lama juga boleh banget, teman pro 2, request di 0811-3820-9090 atau sekarang juga join live chatnya kita di live TikTok RRI_Kupang, teman pro 2. Nah, selain dari lagu One Abandoned Knee oleh Boyz II Men, teman pro 2, lagu lainnya yang dirilis di tahun 1995, ini berbeda satu tahun ya dari On Bandit nih, teman pro 2, Lahir Champagne Supernova by Oasis. Ini menjadi dua kekuatan besar yang mendominasi budaya populer global, meskipun keduanya itu mewakili genre dan budaya musik yang bertolak belakang gitu. Era tersebut tuh ditandai dengan transisi musik analog ke digital, di mana radio FM, rotasi video klip MTV, dan penjualan CD fisik tuh memegang kendali penuh ya atas tren musik global, teman pro 2. Kamu apakah ada yang masih punya CD-nya, teman pro 2? Atau buat kamu yang masih menggunakan radio dari tahun sonde enak, kalau orang ngomong, orang Kupang bilang, teman pro 2, padahal enak-enak sah. Jadi teman pro 2, On Bandit nih dari Boyz II Men ini adalah puncak dari era kejayaan R&B atau pop harmonis di Amerika Serikat sebelum musik hip hop modern mendominasi pasar mainstream, teman pro 2. Dan prestasi dari lagu ini juga banyak sekali, teman pro 2, pastinya salah satunya adalah mencetak sejarah besar di Billboard Hot 100 dengan menduduki posisi 1 selama 6 minggu berturut-turut. Wow. Nah, kita juga bakal lanjut ya ke lagu berikutnya, teman pro 2, tapi sebelum itu, buat kamu yang mau join live chatnya kita di TikTok RRI_Kupang juga boleh banget ya, teman pro 2. Ini sudah ada Kak Iki, Kak Riki dia, selamat malam kakak. Terus juga ada siapa lagi? Ada Kak Dewi, selamat malam Kak Dewi. Dan kamu segera gabung ya, teman pro 2. Langsung saja kita putarkan the next song ini dari Oasis, teman pro 2, seperti yang Ji bilang, Champagne Supernova. Enjoy this one.

teman Pro 2, pernah dengar nama Tillman Brothers? Kalau belum, nih, ada satu fakta yang bisa bikin kamu makin kaget. Jauh sebelum istilah Indo Rock dikenal luas, ada 4 bersaudara asal Indonesia yang sudah bikin panggung Eropa bergemuruh dengan musik rock and roll mereka. Mereka adalah Andy, Regi, Ponton, dan Lolo Tillman. Uniknya, keluarga Tillman ini punya darah Indonesia dari sang ayah, Herman Tillman, yang berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sementara sang ibu, Flora Lorien Hess, berdarah Belanda. Pada era 1950-an, mereka pindah ke Belanda dan mulai dikenal lewat aksi panggung yang tidak biasa. Andy Tillman, sang gitaris sekaligus vokalis, bahkan terkenal dengan gaya bermain gitar yang atraktif, termasuk memainkan gitar di belakang kepala. Yang menarik, aksi dan musik mereka muncul ketika rock and roll masih menjadi sesuatu yang relatif baru di Eropa. Jadi, sebelum istilah rockstar seperti sekarang, Tillman Brothers sudah lebih dulu membawa energi musik Indonesia ke panggung internasional. Tillman Brothers, bukti bahwa musik dari Indonesia sudah lama punya cerita untuk didengar oleh dunia.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Aji, teman Pro 2. Di cerita penutup hari malam hari ini masih tentang era yang sudah lewat dan kamu merindukan era tersebut, teman Pro 2. Kayak tahun 2000-an awal ataupun tahun 90-an. Nah, baru aja juga kamu dengarkan koleksi terbarunya dari Kezia Levronka dengan Pelarian, teman Pro 2, dari album keduanya yang bertajuk Rombak. Memang sengaja dikemas dengan formula yang memicu efek nostalgia yang sangat kuat, teman Pro 2. Kalau kamu merasa familiar atau teringat dengan lagu-lagu lama saat mendengarnya di manapun itu, teman Pro 2, hal tersebut tuh karena beberapa alasan teknis dan juga konsep musik ya, teman Pro 2. Yang pertama tuh adalah kiblat aransemen pop rock era 2000-an awal. Jadi lagu ini tuh di produseri dan diarahkan oleh Lava Pratomo bersama penata musik ternama. Alih-alih menggunakan aransemen pop modern atau R&B elektronik yang sedang menjamur, lagu Pelarian juga justru dibalut dengan instrumentasi pop rock alternatif yang sangat kental dengan vibe awal tahun 2000-an, teman Pro 2. Jadi ada kayak vibes band Utopia dan juga Coklat, teman Pro 2, kalau misalnya kamu mendengarkannya dengan seksama gitu kan. Dan buat kamu juga bagian lagunya tuh ada di album Rombak, jadi kamu mau cek full albumnya juga boleh banget, teman Pro 2. Alright, nah jadi buat yang juga punya cerita, teman Pro 2, atau kayak mau menceritakan soal masa lalunya juga boleh banget, teman Pro 2, yang indah-indah saja. Karena takutnya kalau yang sedikit kurang indah kayaknya bisa bikin ketong sonde tidur ini malam, teman Pro 2. Jadi yang indah-indah saja. But by the way, lagu berikutnya teman Pro 2 coba puterin koleksi dari Nyoman Paul dengan Alunan Mimpi. So buat kamu enjoy this one.

0: gelap banget ya jalanan daerah sini. Mana hujan baru reda lagi.
1: Iya, makanya kita harus hati-hati. Jalanan kan licin. Udah, kamu fokus aja ke depan.
0: Itu mobil depan, kenapa lampu jauhnya nyala terus ya? Silau banget tahu. Aku nggak kelihatan jalannya.
1: Awas-awas, di depan ada lubang. Rem, Dik! Rem!
0: Astaga, hampir aja kita masuk parit. Mataku benar-benar putih semua tadi. Buta sesaat gara-gara lampu jauh itu.
1: Bener banget lagi. Niatnya sih pengen terang. Malah bikin bencana buat orang lain. Bahaya banget tau.
2: Gunakan lampu jauh hanya saat jalanan sepi dan gelap total. Segera pindah ke lampu dekat saat berpapasan atau membuntuti kendaraan lain. Jangan biarkan cahaya kendaraanmu menjadi petaka bagi sesama.

0: Oh, it's you.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya

Sembunyi Rasa dari Arsy Widianto, teman Pro 2, lagu yang baru saja kamu dengarkan. Dan banyak hal yang bisa diceritakan soal masa lalu teman Pro 2. Ada yang bilang masa lalu biarlah berlalu, tapi kayaknya itu hanya untuk cerita-cerita yang tidak ingin diingat kembali gitu teman Pro 2. Sedangkan perasaan-perasaan atau kenangan-kenangan yang ingin diingat kembali tuh pasti kenangan-kenangan yang indah teman Pro 2. Kayak misalnya tuh kenangan waktu sekolah, waktu kamu di kampung teman Pro 2, terus juga waktu apa ya, hal-hal yang sederhana tapi sangat nikmat gitu teman Pro 2. Kayak misalnya makanan, terus juga soal gaya, soal banyak hal teman Pro 2 yang sederhana, tapi itulah inti dibalik kehidupan masa lalu gitu teman Pro 2. Nah buat kamu, kita juga tinggal 29 menit lagi teman Pro 2 bersama di cerita penutup hari. So yang mau kasih lagu kamu teman Pro 2 juga boleh banget. Nanti bakal aja putarkan, dan kali ini aja mau puterin koleksi dari Adrian Khalif dengan Sini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Di sudut kota yang tak pernah benar-benar tidur, di emperan toko tua dengan cat mengelupas dan lantai dingin, Rama dan ibunya bertahan hidup. Bukan hidup yang layak, tapi hidup yang tersisa.
1: Rama, sejak siang kamu belum duduk, nak. Kamu dapat apa hari ini?
2: Lumayan, Bu. 2 botol plastik, 1 kardus bekas. Kalau besok dijual, kita bisa beli nasi sama telur.
1: Syukurlah, nak. Istirahat dulu yuk, jangan dipaksain.
2: Iya, Bu.
1: Kamu capek, nak?
2: Capek dikit, gak apa-apa, Bu. Capek masih bisa ditahan kok. Rama kan anak kuat.
1: Kamu selalu bilang kuat dari kecil.
2: Bu, jangan dipaksain ngomong. Tarik napas pelan-pelan ya.
1: Batuk ibu cuma numpang lewat.
2: Tapi sudah seminggu nggak pergi, Bu. Rama takut ibu kenapa-kenapa.
0: Sejak ayah Rama pergi, atau lebih tepatnya tak pernah ada, Rama tumbuh terlalu cepat. Belajar menjadi dewasa sebelum waktunya. Malam selalu membawa sunyi yang jujur. Saat semua orang pulang ke rumah, Rama hanya punya emperan dan doa yang dipendam.
2: Kalau aku punya ayah, mungkin aku gak harus lihat ibu sesak napas tiap malam. Mungkin aku gak harus pura-pura kuat, pura-pura baik-baik aja. Orang bilang aku anak nakal. Iya, aku pernah nyolong, pernah berantem, tapi siapa yang mau ngerti? Aku cuma gak mau ibu sendirian di dunia ini. Tuhan, kalau boleh tukar, ambil umurku, asal ibu sembuh.
0: Pagi membangunkan Rama dan sang ibu yang terus-menerus batuk keras membuat Rama kian takut.
2: Ibu, ibu gak apa-apa. Batuk ibu makin parah, Bu. Gimana ya? Bu, tunggu di sini ya. Rama cari obat buat ibu. Ibu tunggu di sini ya. Rama pasti kembali.
1: Rama, Rama. Maafin ibu ya, selalu merepotkan kamu dan belum bisa jadi ibu hebat buat kamu. Nak, ibu sayang sekali sama kamu. Iya, nak. Ibu tunggu kamu di sini ya.

0: Masih muda, tapi muka kamu kayak orang yang kebanyakan mikir, deh.
1: Bang, kenapa?
0: Aku sering lihat kamu dari jauh. Anak emperan, tapi nggak pernah ninggalin ibumu.
1: Kalau mau ngejek, cari yang lain sana, Bang.
0: Aku nggak ngejek. Aku kagum. Anaknya kamu tuh jarang.
1: Terus?
0: Aku di sini mau nawarin kerja.
1: Kerja apaan?
0: Antar barang. Cepat, aman. Sekali jalan, uangnya cukup buat bayar rumah sakit.
1: Barang apa?
0: Kamu tahu jawabannya.
1: Narkoba?
0: Kamu nggak pakai. Kamu cuma nantar. Dunia ini nggak peduli caranya, Di. Cuma hasil.
2: Tawaran itu datang tepat saat Rama kehabisan pilihan yang masuk akal.
3: Sekali ini saja, habis itu berhenti.
4: Barang.
3: Iya.
4: Ini uangnya, pergi sekarang.
3: Iya.
2: Uang di tangan Rama terasa berat, bukan karena jumlahnya, tapi karena harga yang harus dibayar.

0: Berhenti. Polisi.
1: Siang.
0: Kejar. Jangan sampai lolos.
2: Ibu, Rama cuma mau ibu hidup. Cuma itu. Ah, aku nggak boleh sampai ketangkep.
0: Jangan bergerak.
1: Nama kamu Rama?
2: Iya, Pak.
1: Ibumu Sari.
2: Hah? Bapak tahu ibu saya dari mana?
1: Ayahmu polisi. Gugur saat memburu jaringan narkoba ini.
2: Jadi, ayah saya mati karena barang ini.
1: Dan ibumu meninggal 1 jam lalu di rumah sakit.
2: Jadi, aku terlambat. Tidak, ibu! Ibu!
3: Subuh menjelang, hujan berhenti, kota kembali berdenyut, tapi dunia Rama runtuh selamanya. Narkoba tak pernah menyelamatkan siapapun. Ia hanya membuat luka datang lebih cepat.

Jangan Tersisa Sayang by Fatin, teman Prodo. Ini juga lagu yang Aji putarkan buat kamu, teman Prodo. By the way, Aji juga harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu, so stay tune aja di Prodo FM Kupang. Teman terbaik kamu setelah ini, dalam satu jam ke depan akan ada Just Music ya, teman Prodo. So selamat beristirahat dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kaget ya? Gimana kabar kamu? Udah sembuh? Udah makan belum? Aku bawa makanan favorit kamu loh. Nasi Padang. Sini-sini, aku suapin ya.
1: Tahu ini. By the way, makasih ya. Aku senang banget dijenguk. Rasanya jadi lebih semangat.
2: Menjenguk orang sakit itu sederhana tapi bermakna. Yuk kita budayakan menjenguk orang sakit. Perhatian kecil kita jadi obat besar untuk mereka. Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan, pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini, Minggu 11 Oktober 2026. Saya yang bertugas, Haji Hasbi, mengucapkan selamat malam. Selamat berpisah, kita jumpa lagi besok, Senin 12 Oktober 2026, pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pro 2 FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia. Salam kasih, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang program 2. Kembali menemani kamu sepanjang hari ini Senin 12 Oktober 2026 dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya.

Dari kawasan Tempelo nomor 8, Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, senang bisa kembali menyapa teman Pro 2 pagi ini. Kita bersyukur di pagi yang diberkati di minggu yang baru. Kita sampai di minggu kedua di bulan Oktober 2026. Well, bersyukur untuk semua nikmat, untuk semua berkat, untuk semua kebaikan yang masih bisa kita nikmati bersama dengan orang-orang tersayang, teman Pro 2. Ya, Isa kembali akan menemani kamu seperti biasa di Sepada, bikin pagi kamu makin seru ya. Kita akan mulai dengan jazz music sampai di pukul 6, teman Pro 2. Dan nanti juga akan Isa temani kamu dengan renungan pagi, teman Pro 2. Lalu nanti kita lanjut sesudah itu dengan Sepada, Choice of the Day, Pilek, sampai dengan Pro 2 Headless ya, kita akan hadirkan untuk temenin teman Pro 2. Jadi pastikan teman Pro 2 tahun ini dengerin Pro 2 FM Kupang terus, karena banyak keseruan yang akan kita hadirkan untuk menemani kamu. Stay tune ya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita ketemu kembali nanti di pukul 6.

0: 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

Bimo berkata, disembuhkan ataupun tidak disembuhkan, ditolong ataupun tidak ditolong, diberkati ataupun tidak diberkati, bukanlah ukuran kami untuk mengukur kebaikanmu.

Shalom, teman Produa yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi bersama saya, Iin Arnoldus, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kota Kupang. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini kami mau belajar dari firman yang akan kami baca dan renungkan. Kiranya Engkau memimpin kami untuk mengerti firman-Mu. Amin. Firman Tuhan hari ini terpilih dari Kolose 2 ayat 6-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Tema kita pada pagi hari ini adalah keluarga berakar dalam Kristus. Teman Produa yang diberkati Tuhan, keluarga merupakan lembaga pertama yang Tuhan kehendaki sebagai tempat manusia mengalami kasih, perlindungan, pendidikan, pembentukan karakter, dan pertumbuhan iman. Di dalam keluargalah seorang anak pertama kali belajar mengenal kasih, tanggung jawab, pengampunan, kejujuran, dan kehidupan bersama orang lain. Karena itu, kekuatan keluarga sangat menentukan kualitas kehidupan iman dan karakter setiap anggotanya. Namun, keluarga Kristen pada masa kini menghadapi berbagai tantangan. Kesibukan, pekerjaan, tekanan ekonomi, perubahan sosial, perkembangan teknologi digital, media sosial, serta berkurangnya waktu komunikasi antara orang tua dan anak dapat membuat hubungan keluarga semakin renggang. Tidak jarang anggota keluarga tinggal dalam satu rumah, tetapi secara emosional dan spiritual semakin jauh. Teknologi yang seharusnya membantu komunikasi justru dapat menjadi penghalang ketika setiap anggota keluarga lebih sibuk dengan dunia digitalnya masing-masing. Dalam keadaan seperti ini, keluarga membutuhkan fondasi yang kuat. Keluarga tidak dapat hanya mengandalkan kemampuan ekonomi, pendidikan, pekerjaan, atau keberhasilan anak. Semua itu penting, tetapi tidak cukup untuk membuat keluarga mampu menghadapi perubahan dan tekanan kehidupan. Keluarga Kristen membutuhkan Kristus sebagai pusat dan dasar kehidupan. Inilah yang ditekankan Paulus dalam Kolose 2 ayat 6-7. Setelah menerima Kristus, orang percaya dipanggil untuk tetap hidup di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dan dibangun di atas Dia. Gambaran tentang akar menunjukkan bahwa kehidupan yang kuat bergantung pada dasar yang mungkin tidak selalu terlihat. Sebuah pohon dapat bertahan menghadapi angin dan badai karena memiliki akar yang kuat. Demikian pula keluarga yang berakar dalam Kristus memiliki dasar rohani untuk menghadapi konflik, perubahan, penderitaan, dan tantangan zaman. Karena itu keluarga berakar dalam Kristus bukan berarti keluarga yang bebas dari masalah, melainkan keluarga yang memiliki tempat untuk kembali ketika masalah datang. Ketika terjadi konflik, keluarga kembali kepada kasih Kristus. Ketika mengalami kegagalan, keluarga kembali kepada pengharapan di dalam Kristus. Ketika menghadapi perbedaan, keluarga belajar mengampuni dan berdamai. Ketika anak menghadapi tantangan zaman, keluarga menjadi tempat pertama untuk memberikan teladan iman. Teman Produa yang diberkati Tuhan, bulan keluarga menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kehidupan keluarga Kristen. Apakah Kristus sungguh menjadi pusat keluarga? Apakah firman Tuhan menjadi dasar pengambilan keputusan? Apakah doa masih menjadi bagian dari kehidupan keluarga? Apakah rumah masih menjadi tempat kasih, pengampunan, dan pertumbuhan iman? Dengan demikian, Kolose 2 ayat 6-7 mengajak setiap keluarga untuk tidak hanya membangun kehidupan yang terlihat kuat dari luar, tetapi memiliki akar rohani yang kuat di dalam Kristus. Sebab ketika keluarga berakar dalam Kristus, keluarga dapat bertumbuh dalam kasih, teguh dalam iman, menghasilkan buah kehidupan Kristiani, dan menjadi berkat bagi gereja serta masyarakat. Oleh karena itu, jangan hanya membangun rumah yang kuat, bangunlah keluarga yang memiliki akar yang kuat di dalam Kristus. Biarlah firman Tuhan pagi ini dapat memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, jadikanlah rumah kami tempat di mana kasih bertumbuh, iman dibangun, pengampunan diberikan, dan doa dinaikkan. Ajarlah kami bukan hanya menjadi keluarga yang menerima berkat, tetapi juga keluarga yang menjadi berkat bagi gereja, masyarakat, dan sesama. Amin.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, saatnya kamu untuk mendengarkan Info Pro 2 FM Kupang. Edisi hari ini, Senin 12 Oktober 2026 bersama dengan saya Isaac Octavian.
2: Info Pro 2 FM.
3: Kita ke informasi yang pertama, teman Pro 2, Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berkomitmen melindungi peternak ayam petelur. Salah satunya dengan mempercepat penyaluran jagung program stabilisasi pasokan harga pangan SPHP untuk menekan biaya pangan. Amran mengatakan peternak berperan penting menjaga ketersediaan pangan nasional. Karena itu pemerintah berupaya memastikan pasokan jagung pakan terjangkau sekaligus memperkuat penyerapan telur produksi dalam negeri. Kita beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026 Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 yang mencatatkan rekor jumlah penonton baru di sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat. Total penonton selama 3 hari MotoGP Mandalika 2026 mencapai 157.875 orang. Berdasarkan data Dorna, jumlah penonton terus meningkat sejak hari pertama hingga puncak balapan pada Minggu 11 Oktober 2026 kemarin.
2: Info Pro 2 FM.
3: Dan yang terakhir, teman Pro 2, Ketum PSSI Erick Thohir menyampaikan kebanggaan atas Timnas Putri U17 Indonesia yang memastikan tiket ke putaran final Piala Asia 2026 Putri 2027 di China, teman Pro 2. Garuda Pertiwi muda lolos sebagai juara grup B babak kualifikasi setelah menyapu bersih 3 pertandingan dengan 9 poin. Indonesia mewali kiprah dengan mengalahkan Bahrain 2-0 pada Senin 5 Oktober yang lalu, kemudian menundukkan Arab Saudi pada Kamis 8 Oktober lalu, dan menutup kualifikasi dengan kemenangan telak atas tuan rumah Singapura dengan 5-0. Sekian update Info Pro 2 kali ini. Kita lanjutkan, teman Pro 2, di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi teman Produa. Ditemenin masih sama Isaac Octavian. Setelah tadi udah Just Music, dari pukul 5 kita hadirkan untuk kamu ada renungan pagi juga. Lalu informasi 3 top informasi untuk hari ini juga sudah kita bagikan di Info Produa FM. Waktunya nih untuk Isaac temani kamu teman Produa kali ini. Kita lanjutin ya untuk update yang pertama dari laman bmkg.co.id untuk informasi perakiraan cuaca ya. Sebenarnya juga kita harap ini teman Produa, semoga aktivitasnya teman Produa berjalan dengan baik. Tapi sebelum lagi ini ya, informasi perakiraan cuaca ini sesudah Kita Indonesia Sesungguhnya from Danar Aksa dan Dorcas.

0: Perkiraan cuaca.
1: Ya, teman peraduan untuk perkiraan cuaca edisi hari ini yang kita kutip dari laman bmkg.go.id. Saat ini teman peraduan di kawasan Oibobo, sekitaran studio RRI Kupang, di 26 derajat Celcius cerah dengan kelembapan udara 70% dan kecepatan angin 2 km per jam. Pukul 7 nanti diperkirakan akan cerah dengan suhu di 28 derajat Celcius, kecepatan angin di 63%. Kecepatan angin kalau 63 udah kenceng banget nih. Suhunya di 28, kelembapan udaranya di 63% dan kecepatan anginnya di 2 km per jam ya. Sama juga di pukul 8 teman pro 2 hanya suhunya menjadi 29 derajat Celcius dan kelembapan udara menjadi 59%. Pukul 11 nanti diperkirakan cerah berawan dengan suhu di 31 derajat Celcius, kelembapan udara 58% dan kecepatan angin 10,2 km per jam. Pukul 14 nanti teman pro 2 siang hari masih tetap cerah berawan di 32 derajat Celcius, kelembapan udara 53% dan kecepatan angin 27,8 km per jam. Pukul 17 nanti atau sore hari nanti cerah di 27 derajat Celcius, kelembapan udara 66% dan kecepatan angin 27,8 km per jam. Pukul 20 nanti atau malam hari nanti teman perdua di 26 derajat Celcius, kelembapan udara 74% dan kecepatan angin 12,3 km per jam. Pukul 23 nanti juga sama ya, di 25 derajat Celcius, kelembapan udara 78% dan kecepatan angin 13,4 kilometer per jam. Sepanjang hari ini cerah, cerah berawan teman pro dua. Kita bisa beraktivitas dengan nyaman di luar karena angin juga tidak terlalu kencang. Tapi jangan lupa juga pakai masker ya teman pro dua, mengingat ini kan beberapa waktu lalu informasi dari BMKG untuk kita juga menggunakan masker di luar rumah ya. Dan jangan lupa juga teman pro dua, sekarang ini lagi sering mati listrik. Mati listrik ya, listrik padam, air PDAM padam, lalu juga ini apa namanya, sering habis Pertalite juga, jadi aduh bener-bener sekarang apa-apa lagi susah. Semoga ya aktivitas tetap bisa dilakukan, bekerja khususnya boleh berjalan dengan baik. So ya, yeah, selamat menjalankan aktivitas, selamat pagi, dan kita ketemu nanti setelah lagu-lagu enak ini saya puterin lagi nih buat teman Pro 2. Stay tune di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik.

0: Yuk naik. Bentar. Biar enggak ngantuk, musiknya harus asik nih. Harus kenceng nih.
1: Kok nyetirnya sambil pakai headset sih? Bahaya tahu.
0: Ya biar semangat dong nyetirnya. Aku mah udah biasa kok kayak gini. Santai aja, aman kok.
1: Ya elah, nyetir motor itu harus sambil konsentrasi. Kalau kamu pakai headset, terus musiknya keras, emang kamu bisa dengerin klakson atau sirene atau situasi di jalan? Lagian, nanti kamu jadi kurang fokus jalannya. Bahaya tahu buat kamu dan juga pengendara lainnya.
0: Tapi kan mataku tetap ngelihat jalan. Lagian ini kan lagu favorit aku.
1: Malah ngeyel. Di jalan itu, mata dan telinga harus sama-sama fokus. Lagu favorit kan bisa diputar nanti. Tapi keselamatan itu nggak bisa diputar ulang.

We Are Young from Fun featuring Janelle Monae ya teman perdua, ditemenin sama Isaac Octavian teman perdua. Ya, kita bakalan lanjutin teman perdua untuk update berikutnya. Kali ini Isaac mau bagi dulu teman perdua dari AI yang perkembangannya itu makin luar biasa. Salah satu perusahaan yang terus mengembangkan AI ini adalah Meta teman perdua. Meta mulai keluar dengan sebuah produk baru namanya Tamagotchi AI teman produa. Jadi ini kayak AI agent yang bisa dibawa kemana-mana gitu. Jadi AI itu bukan dalam handphone atau berupa aplikasi, tapi berupa perangkat fisik gitu. Jadi kayak kecil kayak apa ini ya? Kayak kota kecil teman produa. Kayak ini headset kita yang Bluetooth teman produa, apa sih namanya, earpods ya? Iya kayak gitu teman produa. Dan ini bisa dibawa ke mana-mana. Jadi kemarin di ajang Meta Connect teman produa, Musker bagikan perangkat mungil bergaya Tamagotchi teman produa yang menghadirkan avatar dan fitur percakapan real time dengan AI Agent Muse. Jadi kayak punya teman gitu teman produa. Kamu cukup sentuh sensor sidik jari dan bisa langsung bicara dengan Muse tanpa perlu buka handphone atau buka aplikasi ya. AI agent ini juga katanya bisa membantu menjalankan berbagai tugas, kirim email, pesan travel untuk perjalanan, sampai juga bekerja dengan aplikasi yang terhubung teman perdua. Meta bikin target untuk Muse Charm ini bisa ada di musim liburan akhir tahun. Dan harga juga detail lainnya masih belum diumumin di teman perdua. Gila. Ini udah makin luar biasa nih Meta AI banget keluarin aplikasi yang bisa kamu jadi ajak temen jalan nih. Ini ancaman atau peluang nih? Let's see, dan semoga kita tetap bijak ya menggunakan AI.

Kamu pasti sudah tidak asing lagi dengan sebutan kendaraan umum yang biasa disebut BEMO oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. BEMO yang satu ini bukanlah angkutan umum yang biasanya kamu gunakan sampai saat ini seperti angkot dengan roda 4 pada umumnya. BEMO dikenal sebagai becak motor atau sepeda motor dengan roda 3 adalah salah satu mode transportasi ikonik di Indonesia pada tahun 1980-an. Kendaraan berbentuk lucu dan unik ini dulunya sempat menjadi raja jalanan di sejumlah negara Asia termasuk Indonesia. Bentuk unik serta kapasitas muatan penumpang dan barang yang lebih besar dari bajai dan becak membuat BEMO menjadi sarana angkutan favorit di negara kita pada era 60-an hingga awal tahun 80-an. BEMO mulai dipergunakan di Indonesia pada awal tahun 1962 di Jakarta untuk menyemarakan perhelatan olahraga Ganevo. Setelah laku keras di Jakarta, BEMO mulai merambah ke daerah-daerah lain di Indonesia. Kehadiran BEMO saat itu dimaksudkan untuk menggantikan becak karena kendaraan ini sangat praktis dan mampu menjangkau jalan

Oh my God, from Adele, teman berdua, dan kamu masih ditemenin sama Isaac Octavian. Aduh, gak tau kenapa ya teman berdua. Akhir-akhir ini tuh lagi sering banget pilek, radang, dan kayak gak enak aja di tenggorokan. Kamu ngerasain yang sama gak sih teman berdua? Karena memang aduh udah ini ya gak enak banget gitu teman berdua tenggorokannya. Apalagi kerjanya mesti ngomong terus, nyanyi terus. Ah, mari sehat-sehat ya badan, mari sehat-sehat ya teman berdua. Oke, teman berdua, kali ini Isaac mau bagiin juga update untuk kamu teman berdua. Ya, update yang bakal bisa kebagikan kali ini teman berdua dari pemerintah dan DPR RI yang menetapkan ya anggaran subsidi energi 2027 kurang lebih 261,5 triliun teman berdua. Turun 11,4 triliun dari alokasi sebelumnya ya. Pemangkasan ini berasal dari subsidi BBM dan LPG 3 kg yang turun menjadi 131,39.

9 triliun. Aduh, ini belum dipotong aja Pertalite-nya udah susah, apalagi kalau udah dipotong subsidinya, udah gak tahu lagi nih. Tapi doain aja lah yang terbaik ya. Volume BBM bersubsidi ini juga terus menjadi 19,6 juta kiloliter tahun 2022, dan LPG 3 kg jadi 8 juta. Dan subsidi listrik tetap ya di 130,11 triliun. Anggaran makan bergizi gratis ini mencapai 240,2 triliun dengan target penerima manfaat 72,4 juta orang. Pemerintah juga bilang kalau penyesuaian subsidi energi ini dilakukan bersamaan dengan pembenahan data penerima ya, agar subsidi ini bisa lebih tepat sasaran. Ya, kita cuma bisa mendoakan pemerintah, teman Perdua, semoga kebijakannya bisa dilihat juga dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, mana yang urgent, mana yang perlu, dan kita doain yang terbaik supaya dengan pada pertambahan ini kemarin ya, Dewan Penasehat dan sebagainya ini juga bisa membantu agar pemerintah bisa melihat lebih jauh nih, mana yang menjadi kebutuhan masyarakat, mana yang jadi primadona. Gak sekedar primadona sih, tapi yang benar-benar dibutuhin nih sama masyarakat.

0: Pernah gak sih kamu penasaran? Kira-kira di KTP seorang presiden, kalau pekerjaannya diisi apa ya? Ternyata pekerjaannya adalah presiden. Mungkin juga tidak banyak yang tahu bahwa ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang diakui di KTP Indonesia. Sampai sekarang ada 88 pekerjaan yang bisa dicantumkan dalam kolom pekerjaan di KTP kamu. Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Benari sampai tua from Don Maula, dan kamu ditemenin mahasiswa Pak Isaac Octavian nih teman Perdua. Well, kita lanjutin ya. Selamat pagi Isaac, mempunyai apa teman Perdua yang mungkin sudah beraktivitas pagi ini, beres nganterin anak sekolah mungkin ya, karena sudah jam 7 juga, jadi kamu mungkin buru-buru nih nganterin anak ke sekolah biar enggak telat teman Perdua ya. Well, nanti juga kita bakalan lanjut dengan pilek di pukul 8. Tapi sebelum itu Isaac mau bagiin dulu teman Perdua. Ini ya, ada beberapa update ya teman Perdua. Salah satunya juga memang ini yang banyak lagi dikhawatirkan sama masyarakat tentang kondisi iklim di Indonesia. Nah, musim penghujan 2006-2027 ini diperkirakan akan datang lebih lambat di sebagian besar wilayah Indonesia. BMKG sendiri memperkirakan 529 zona musim atau sekitar 61,808 wilayah di Indonesia, 61,08% wilayah Indonesia ini akan mengalami musim awal musim penghujan yang mundur dari pola normalnya. Kayak kita biasa di Kupang kan kayak Oktober, November gak sih? Ya November akhir itu kan udah mulai hujan nih. Katanya bakalan ini lebih lambat ya. Dan kondisi ini juga dipengaruhi oleh fenomena El Nino yang sangat kuat. Dan juga ada Indian Ocean Dipole positif atau IOD positif teman Perdua. Dan kombinasi dari dua fenomena ini berpotensi untuk membuat periode kering yang berlangsung lebih panjang dan musim hujan yang menjadi lebih singkat. Nah, ini karena fenomena ini banyak yang bilang kita bakalan ada sedikit kekurangan keterlambatan musim penghujan dan bisa berpengaruh pada kekeringan, panen dan lain sebagainya. Jadi memang harus bijak nih ya, nyimpen duit, nyimpen bahan pangan gitu teman Perdua. Karena sebagian wilayah juga di Indonesia diprediksi akan masuk musim penghujan itu baru pada November sampai Desember teman Perdua. Puncak musim hujan di Februari 2027. BMKG juga mengimbau masyarakat ya untuk mengikuti perkembangan perkiraan cuaca dan menyesuaikan aktivitas dengan kondisi musim yang diprediksi biasanya akan lebih kering nih dari biasanya. Sehat-sehat dan kuat-kuat teman Perdua, menjalani hari dan aktivitas di kondisi bumi, kondisi ekonomi, kondisi dunia yang lagi tidak baik-baik saja, tapi tetap kita harus positif vibes, harus mensyukuri semua yang terjadi sembari juga terus bijaksana nih dalam menanggapi segala situasi.

Hey, it's so good to be back. And there's something I wanna say.

0: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
1: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
0: Membersamai mereka itu, ya, hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
1: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
0: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
1: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM. Teman.

Dua Lipa with Training Session teman Pradua. Iya. Yep. Kalau ngomongin soal training, uji coba teman Pradua ini juga nih yang lagi diupayakan teman Pradua oleh pemerintah yang lagi mengintensifkan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah. Kemarin itu penonton story ya di IG banyak yang ngepost kondisi di Kalimantan yang sekarang tuh udah berasapnya seperti kabut itu. Bahkan beberapa kecelakaan terjadi karena memang jarak pandang sangat minim teman Pradua. Dan penanganan ini salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah lah menguji cairan pemadam asal Brazil untuk membantu mempercepat pemadaman api ini teman Pradua. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam teman Pradua Dudung Abdurrahman bilang kalau pemerintah akan mengoptimalkan berbagai metode pemadaman lewat jalur udara maupun darat ya. Dan untuk mengatasi kebakaran yang masih berlangsung ini teman Pradua, salah satu juga hasil pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi teman Pradua yang dilakukan teman Pradua setelah juga pemerintah meninjau sejumlah wilayah terdampak karhutla dalam waktu dekat termasuk Sumatera Selatan untuk melihat perkembangan penanganan kebakaran secara langsung. Dan operasi pemadaman dilakukan ini salah satunya dengan cairan yang akan diuji oleh pemerintah teman Pradua. Sebelumnya Badan Penanggulangan Bencana ini melaporkan uji coba penggunaan bahan pemadaman untuk mengatasi kebakaran di lahan gambut ya teman Pradua, dan bahan ini berbentuk serbuk yang dilarutkan ke dalam air sebelum disemprotkan ke titik api. Ya, kita berharap ini juga bisa membantu karena sedih sebenarnya melihat kondisi saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, yang ada di Sumatera, situasi yang tidak kunjung membaik ini semoga juga segera bisa teratasi teman Pradua sehingga tidak terjadi lagi kebakaran seperti ini, ataupun kalaupun terjadi kita sudah punya metode yang settle untuk mengatasinya.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

0: waktunya maba. Main bareng di Pro 2.
1: Isaac Angel udah siap menemani teman Pro 2 dengan mabar, main bareng sama teman Pro 2. Kali ini, wah Idi. Semoga aja kamu dalam
2: kita
1: perjalanan ini
2: pakai
1: seat belt ya. Semuanya udah siap ya. Kalau misalnya teman Pro 2 juga yang pakai mobil, tolong pakai seat belt, kukuhkan ini kalian, setir kalian, karena kali ini kita bakal tebak-tebakan dengan tebak-tebakan yang
2: jangan
1: racun.
2: Jangan sampai tebak-tebakan kita bikin kamu patah setir ya. Harus berhati-hati. Karena tebak-tebakan kita ini kadang-kadang membawa hikmah, kadang-kadang membawa tawa.
1: Oh tapi iya, iya dong ya. Jangan membawa yang lain ya. Oke. Gimana, udah siap?
2: Oke, ibu duluan.
1: Aku. Oke. Kenapa Superman bajunya S?
2: Hah?
1: Kenapa? Iya kan? Kenapa kalau Superman itu
2: karena
1: bajunya
2: dia
1: S?
2: Enggak kita, kalau kita XL. Hah? Eh bukan deh, kita bukan XL.
1: 2XL.
2: Oh, bener gak?
1: Bener aja sudah.
2: Bener
1: banget. Karena kalau Superman,
2: karena Superman bukan kita. Karena kalau kita gak mungkin S dong. Itu mungkin masuk di tangan.
1: Masuk di tangan di lengan. Sony Moon.
2: Kasian.
1: Karena kalau huruf B udah dipakai sama Bobo.
2: Oh Bobo. Karena
1: iya, majalah Bobo gak ini ya, gak relate ya sama kalian Gen Z.
2: Kartu apa yang suka ngajak keluar?
1: Hah?
2: Kartu apa yang suka ngajak keluar?
1: Maksudnya ini masih pagi loh.
2: Keluar jalan-jalan, yang kartu itu tuh suka ngajak keluar.
1: Kartu travel.
2: Salah.
1: Kartu apa yang pagi-pagi pagi-pagi ngajak keluar?
2: Enggak pagi-pagi, kartu alangnya pokoknya suka keluar.
1: Kartu alangan.
2: Salah.
1: Kartu-kartu apa ya?
2: Aduh, tolong kasih kecil sedikit monitor.
1: Kartu apa ya?
2: Kartu apa yang suka ngajak keluar?
1: Kartu apa teman berdua yang suka ngajak keluar? Nyerah deh.
2: Kartu keluarga. Kartu keluarga.
1: Iya, bawaannya pengen keluar ya. Yo. Meskipun ada keluarga, tapi kayak mau pengen punya kakak sendiri.
2: Keluarga.
1: Gitu ya.
2: Keluarga.
1: Iya, keluarga. Lanjut. Oh iya, keluar enggak? Harusnya kamu kayak gitu, keluar enggak?
2: Keluar enggak?
1: Keluar okay, enggak?
2: Lanjut.
1: Keluar enggak? Oke, okay, sudah? Oke. Okay. Raja-raja apa yang unyu?
2: Raja yang unyu?
1: Raja-raja apa yang lucu banget? Gemes banget.
2: Raja...
1: Raja-raja apa yang gemesin banget?
2: Cupakai.
1: Itu babi ya. Itu babi, Isaac. Itu bukan raja. Kamu apa itu kamu? Masa cupakai? Kamu idenya dari mana sih?
2: Cupakai. Raja yang unyu.
1: Ini pasti kamu terinspirasi dari 3XL.
2: Keong mas.
1: Kok keong? Raja. Kok hewan?

0: dong dong. Raja-raja apa yang gemesin, lucu, no. Ya? Firaun.
1: Oh, Firaun tuh menyeramkan loh, mana ada lucu.
0: Firaun. Ayo dong, apalagi?
1: Oke, okay, hewan yang selalu ada dalam olahraga.
0: Hewan yang selalu
1: pertandingan olahraga.
0: Semut lah.
1: Salah.
0: Cicak.
1: Salah.
0: Kecoa.
1: Salah.
0: Hewan-hewan apa yang
1: selalu ada dalam pertandingan olahraga?
0: Laba-laba.
1: Salah. Buat apa dia?
0: Kan dia melihat ya jalannya pertandingan, bukan ya? Salah. Apa ya?
1: Hewan-hewan apa yang suka ada dalam pertandingan
0: olahraga?
1: Burung cendrawasit. Burung cendrawasit.
0: Oh iya ya, burung cendrawasit. Iya, betul, betul sekali.
1: Lanjut.
0: Apa ya? Oke.
1: Nama orang Korea yang paling besar.
0: Nama orang Korea yang baru besar.
1: Yang paling besar. Nama Korea yang paling besar.
0: Nama Korea yang
1: orang Korea yang paling besar namanya apa?
0: Junisak.
1: Salah. Kim Jong Un lebih besar saya.
0: Dia kan 3 XL, lu 2 XL.
1: Beda 1 XL aja.
0: Orang Korea yang besar. Jenderuo.
1: Salah. Park Iran. Park Iran.
0: Parkir. Aduh.
1: Kan parkiran besar enggak?
0: Iya deh.
1: Lanjut.
0: Parkiran ya. Mm-mm. Aduh, ya. Film-film horor apa yang setannya mobil?
1: Film
0: horor apa yang setannya tuh yang mobil? Setannya tuh kan biasa jadi manusia, tapi setannya nih mobil.
1: Setannya mobil. Mm-mm. Setannya mobil.
0: Iya.
1: Mobil lo mau bilang sayang tapi udah punya
0: ini setan. Kamu sarapan aja dulu ya, kamu gak nyambung.
1: Mau bilang sayang tapi takut salah.
0: Ayo dong,
1: bilang tidak ya. Bilang tidak ya.
0: Ayo apa?
1: Apa mobil?
0: Nyerah.
1: Lamborghini.
0: Salah. Temannya Lamborghini.
1: Honda Brio. Avanza.
0: Kok segala merek?
1: Salah doof.
0: Pengabdi sedan.
1: Jadi pengabdi kepada sedan.
0: Ayo satu lagi.
1: Pengabdi dari Lamborghini mungkin. Pengabdi sedan. Gak laku lagi.
0: Ayo.
1: Aku ya.
0: Yang terakhir. Ayo.
1: Situs apa yang paling dingin di dunia?
0: Situs apa yang paling dingin? Situs nih maksudnya gimana? Situs website atau situs?
1: Bisa situs website, bisa aplikasi.
0: BBC.
1: Salah.
0: BBC.
1: Kok dingin?
0: Iya kan dia zzz.
1: Oke. Okay. gimana? Zzz.
0: Bukan salah apa ya? Situs-situs apa yang paling dingin sedunia? Situs-situs apa? Azaria. Oh bukan. Azaria di ini ya kantor P2A provinsi ya teman kita. Bukan apa ya? Doode.
1: YouTube Utara. YouTube Utara.
0: Oke. Yang terakhir, huruf apa yang paling dingin?
1: Oh, sama-sama dingin nih.
0: Yoi.
1: Aceh.
0: Huruf apa? Satu huruf, Ca.
1: Satu, Sa.
0: Itu udah hampir benar sih. Hampir. Hampir mendekati. Salah.
1: Ah, C.
0: Salah. Oh. Salah. Kamu hampir benar tapi belum ini, masih mendekati benar. Padahal glunya kamu udah ini sendiri, kamu udah ngomong sendiri itu. Huruf-huruf apa yang paling dingin?
1: Aceh.
0: Apa sih itu? Apa?
1: Apa? Doo.
0: Doo. B. Karena berada di tengah AC.
2: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Spada.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
6: Teman terbaik.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.